Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, teman Pro 2 FMND, saat ini Pro 2 Spot pagi hari ini ya. Kita bakal bahas tentang hewan-hewan yang senang makan tulang ya, punya rahang dan gigi yang kuat, teman Pro 2. Dan apa saja mereka, teman Pro 2? Let's kepo di pagi hari ini. Yang pertama adalah Wolverine. Nah, Wolverine adalah karnivora yang hidup di hutan lebat dan daerah pegunungan. Mereka merupakan bagian dari keluarga Mustelida yang punya reputasi ganas ya. Dikutip dari AZ Animals, Wolverine mampu memakan tulang berkat rahang dan otot lehernya yang kuat. Otot leher dan rahang mereka membantu memecah tulang dengan mudah dan membuatnya lebih mudah dicerna. Keistimewaan lain yang mereka miliki adalah posisi geraham mereka 90 derajat ke dalam yang membantu mereka memecahkan tulang ketika mereka makan, teman Pro 2.

0: RRI Pro 2 FM Ende. Follow Instagram at Pro 2 Ende. Facebook at Pro 2 RRI Ende. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 FM ya, kita masih bahas tentang hewan-hewan yang senang memakan tulang ya. Next, kalau yang pertama tadi sudah ada namanya Wolverine, next adalah hyena ya. Dan dikutip dari adentams.com, hyena adalah hewan yang punya rahang terkuat di dunia ya. Kekuatan gigitan hanya sebuah kekuatan gigitan hyena itu bisa mencapai 1100 PSI yang memungkinkan mereka menggigit tulang dengan mudah. Makan daging sekaligus tulangnya memungkinkan hyena menyerap semua nutrisi yang diperlukan ya. Tulang adalah sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik dan membantu menjaga hyena tetap ternutrisi dengan baik. Setelah hyena mematahkan tulangnya, banyak juga burung yang suka memakan pecahan yang ditinggalkannya. Next, yaitu serigala, teman Pro 2. Nah, setelah berhasil melumpuhkan mangsanya, serigala itu akan makan daging hingga tulang mangsanya. Tapi, serigala cenderung memakan anggota tubuh depan dan tulang kecil mangsanya. Mereka akan menyisakan tulang yang lebih besar karena sulit dipatahkan atau dikunyah, teman Pro 2. Nah, dikutip dari Animal Quarters, serigala memakan tulang untuk memenuhi kebutuhan fosfat dan mineral lainnya. Namun, karena gigitannya tidak sekuat harimau atau predator puncak lainnya, serigala hanya mengonsumsi tulang yang lebih kecil, seperti tulang rusuk dan kaki depan mangsanya saja.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi

Alright, teman Pro 2 FM ini ya. Masih dengan hewan-hewan yang senang makan tulang ya. Berikutnya adalah Lammergeier. Lammergeier atau juga dikenal sebagai burung herring berjanggut merupakan hewan pemakan tulang sejati. Burung ini punya adaptasi perilaku dan anatomi yang memungkinkan mereka mengonsumsi hingga 90% tulang ya. Dikutip dari Discover Wildlife, Lammergeier mampu membawa tulang yang beratnya setengah dari berat tubuhnya. Selanjutnya, burung ini akan menjatuhkannya dari ketinggian dan menghantamkannya ke bebatuan di bawahnya. Lammergeier mampu mencerna tulang dengan baik berkat saluran usus ekstra panjang dan asam lambungnya yang punya pH sekitar 0,7. Ada juga cacing tulang, teman Pro 2 ya. Cacing ditemukan di laut di dalam kadang-kadang ini memang disebut sebagai cacing zombie ya. Diterangkan dari Wildlife Informer, cacing tulang itu mampu mengebor bangkai ikan paus dan mencerna lemak yang ditemukan di dalam tulang ikan paus. Dan juga ini menjadi salah satu pola makannya si cacing ini, teman Pro 2 ya, karena keunikannya nih, teman Pro 2.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

0: Okay, back to Pro 2 Spot again, teman Pro 2 di pagi hari ini. Okay, masih dengan hewan-hewan yang sedang memakan tulang ya. Next adalah coyote. Nah, coyote adalah hewan karnivora yang merupakan pemburu terkemuka di Amerika Utara ya. Mereka dikenal karena nafsu makannya yang tinggi. Selain itu, coyote punya rahang kuat dengan deretan gigi tajamnya ya. Dan dikutip dari Animal Quarters, kuota coyote itu mampu menghancurkan tulang mangsanya dengan mudah. Saat berburu, coyote akan menerkam mangsanya dari belakang, teman perdua. Coyote paling senang memakan mamalia kecil kayak kelinci sama tikus ya. Tapi mereka juga bisa memangsa hewan yang berukuran lebih besar darinya seperti banteng dan juga rusa, teman. And last but not least ada beruang ya. Semua jenis beruang itu adalah omnivora atau pemakan tumbuhan hewan. Selain makan buah-buahan, beruang juga bisa makan daging, teman berdua. Mereka bisa makan ikan, rusa, dan mus. Seekor beruang itu bisa membunuh rusa besar tanpa bantuan siapapun berkat kakinya yang kuat serta cakar dan giginya yang tajam, teman berdua. So, itu dia teman Pro 2, hewan-hewan yang senang memakan tulang ya. Dan jangan kemana teman Pro 2, karena nanti di jam 10 akan ada obrolan sepada di Moderasi Beragama ya, bareng sama Susara Hedriana dengan topik menarik di pagi hari ini. Stay tune.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

semangat pagi buat semuanya ya. Mas Ara Jojon yang terus menemani kamu di Prodo FM pagi hari ini ya. Sejam terus sama Prodo 2, because coming up next kita bakal bersama dengan Suster Hedriana ya di Sepada Moderasi Beragama, teman Prodo 2 ya. Hepan terus di pagi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap setan terus di Prodo FM ini, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 02 di pagi hari ini ya. Seperti yang kita kan tadi bahwa kita akan ada di acara moderasi beragama ya. Kita akan bersama dengan Suser Herdiana yang sudah terhubung dengan line telepon kita di pagi hari ini ya. Kita langsung sapa dulu beliau di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kakak Suser.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Kakak Suser di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Sekarang kami jam 2.30 dini hari ya.
0: Jam 2.30 dini hari. Aduh, ini kayaknya masih jam-jam
1: 2.32.
0: Masih jam-jam tidur nih kakak Suser kayaknya nih ya.
1: Iya, kebetulan saya ada di British.
0: Okay.
1: Jadi beda waktu 8 jam ya dengan Indonesia kalau tidak salah.
0: Wow ya. Tapi terima kasih banyak sekali untuk Kakak Suser yang sudah sempatkan waktunya untuk bisa berbagi topik menarik teman Pro 2 ya. Dengan di pagi dengan topik untuk pagi ini yang cukup penting untuk kita bahas, dan khususnya juga teman-teman muda agar bisa mendapatkan insight dari obrolan dengan Kakak Suser ya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita sudah bersama dengan Suser Herdiana Ranut SPS dengan topik merawat kerukunan di tengah masyarakat multikultural. Nah, Kakak Suser ya, kalau berbicara soal topik di pagi hari ini Kakak Suser, ketika berbicara tentang masyarakat multikultural, apa tantangan terbesar yang saat ini mungkin dihadapi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama Kakak Suser? Silakan.
1: Saya kira tantangan terbesar saat ini ya adalah polarisasi apa namanya digital dan komodifikasi isu SARA atau isu agama untuk kepentingan praktis itu ada macam-macam itu di Indonesia ya. Kalau di era sekarang itu sederhananya prasangka buruk ya, kalau kita lihat prasangka buruk itu sangat mudah menyebar lewat ruang digital, apalagi sekarang teknologi semakin canggih, media sosial itu cepat sekali menyebar prasangka-prasangka buruk. Ketika agama dijadikan alat untuk memisahkan kita dan mereka, jadi di situ ada namanya sekat sosial yang menjadi tebal, lalu ruang dialog yang jujur itu menjadi berkurang. Itu menurut saya, Kak. Ya.
0: Dan kalau misalnya dari Kakak Suser juga, apakah toleransi saja sudah cukup untuk menciptakan kerukunan atau masyarakat perlu melangkah lebih jauh menuju kolaborasi dan kerjasama lintas agama nih Kakak Suser?
1: Iya ya, untuk saat ini saya kira ini juga menjadi satu tantangan ya, pertanyaan ini juga sebenarnya satu tantangan untuk masyarakat Indonesia, masyarakat yang hidup dalam multikulturalisme. Saya kira toleransi itu adalah satu gerbang yang bagus atau gerbang awal ya, gerbang yang bagus untuk mengayomi semua masyarakat dengan berbagai macam budaya dan agama. Tetapi kolaborasi itu bukan hanya satu saja, atau kolaborasi itu memang kolaborasi tujuan utamanya. Toleransi itu seringkali selama ini yang saya perhatikan ya, baru sebatas membiarkan orang lain hidup tanpa ada gangguan. Tetapi kerukunan yang kokoh itu kita harus kolaborasi yang aktif ya. Lebih aktif

0: saling membutuhkan, rasa saling menghargai. Sebenarnya toleransi itu dibangun dari hal-hal sederhana, hal-hal praktis dalam kehidupan kita. Gitu kan.
1: Oke ya. Dibangun dengan hal-hal sederhana, hal-hal praktis dalam hidup kita nih teman Pro 2. Lalu Kak Suster, di era media sosial yang serba cepat ini, bagaimanakah pengaruh penyebaran informasi dan opini ya terhadap hubungan antarumat beragama nih Kak Suster?
0: Pengaruh media sosial ya?
1: Ya,
0: seperti saya bilang tadi, sekarang kita hidup di zaman era lalu media sosial ini. Terkadang kehidupan manusia itu diatur oleh media sosial ya. Media sosial seperti seorang aktor utama yang mengontrol kehidupan manusia. Di mana tadi prasangka-prasangka buruk itu saya bilang itu cepat sekali beredar di media sosial. Pengaruh media sosial itu juga punya dampak, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Di mana merusak kerukunan atau toleransi kehidupan agama. Ya, seperti istilahnya media sosial itu seperti apa ya? Pisau bermata dua, istilah kasarnya ya. Kecepatannya itu bisa memicu apa ya? Seperti bola salju hoaks itu atau ujaran kebencian sebelum klarifikasi itu sempat dilakukan. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Klarifikasi itu belum di-upload atau belum disampaikan, tetapi ujaran kebencian itu, wah, sudah membabi buta ya di seluruh masyarakat Indonesia, hoax-hoax yang datang itu. Namun, nah, jika digunakan dengan baik dan bijak, saya kira media sosial itu menjadi ruang yang sangat kuat untuk menyalurkan cerita-cerita baik tentang toleransi dan perjumpaan lintas iman yang menginspirasi. Misalnya, di Kabupaten Ende, hari ini ada kerja bakti. Lalu pemuda dari masjid datang membantu untuk pemuda gereja Katolik seperti itu. Lalu diupload di media sosial. Nah, ini menyalurkan cerita-cerita baik tentang toleransi, bahwa oh sebenarnya toleransi itu baik dan dia mengajarkan pencinta kasih yang luar biasa. Jadi perjumpaan lintas iman yang menginspirasi itu sebenarnya.
1: Iya, Kak Suster ya. Betul, kalau misalnya itu tadi Kak Suster bilang belum klarifikasi tapi hoax dan ujaran kebencian sudah tersebar luas di mana-mana ya. Belum ada kejelasan dari pihak-pihak tertentu untuk bilang klarifikasi, tapi wah, penyebaran sangat bahaya sekali teman Pro 2 FM ini. Lalu Kak Suster, banyak konflik sosial bermula dari kesalahpahaman ini ya. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat di tengah masyarakat, dan juga dari pengalaman Kak Suster sendiri yang mungkin melayani masyarakat juga, nilai apa yang paling efektif untuk bisa menumbuhkan rasa saling menghargai di tengah perbedaan nih Kak Suster?
0: Iya, membangun komunikasi yang sehat. Saya kira sebenarnya kuncinya adalah kita bersama-sama bergeser ya dari debat-debat yang tidak perlu itu menjadi satu dialog antar agama, dialog lintas iman. Kita di Indonesia itu ya, saya mengapa saya ambil contoh Indonesia ya, karena kita tahu bahwa kita masyarakat Indonesia itu multikulturalisme dan agamanya itu lebih dari satu ya, punya agama besar yang bermacam-macam dan masyarakat hidup dalam kemajemukan itu. Sehingga saya kira kuncinya itu adalah mari kita bergeser dari debat-debat agama bahwa agama saya lebih baik, agama dia itu tidak baik. Kita bergeser dari debat-debat itu menuju ke dialog yang komunikatif, yang lebih baik, lebih efektif. Misalnya untuk saling memahami saja atau empathy listening ya, kalau menurut saya dialog yang lebih baik. Debat-debat itu kan sebenarnya bertujuan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang salah. Karena kita masyarakat Indonesia seperti itu ya, kita membuat konten-konten yang mengatakan bahwa agama saya benar, agama dia dalam pasal ini itu salah, sebenarnya itu tidak boleh. Karena sebenarnya Tuhan Allah itu tidak perlu dibela ya. Agama, Tuhan Allah dalam agama kita masing-masing itu tidak perlu dibela. Tuhan Allah itu kan dia maha besar, dia maha tahu. Jadi untuk apa kita membuat pembelaan? Jadi debat-debat yang tidak perlu, yang setengah-setengah itu, kita bergeser menuju dialog

0: yang bertujuan untuk saling memahami. Nah, kita perlu memperbanyak ini. Kita perlu memperbanyak ruang perjumpaan informal, ya. Seperti misalnya minum kopi bersama atau berdiskusi santai di kafe atau di rumah teman, di mana orang tidak merasa bahwa wah saya diadili karena identitas saya, melainkan di sana bahwa orang merasa dihargai sebagai sesama manusia. Seperti itu saya kira.
1: Oke, merasa dihargai sebagai sama manusia, teman pro 2 ya. Dan kalau berbicara soal pentingnya pendidikan keluarga dalam membantu sikap toleran ya, seperti apa nih Suster, menurut Suster pentingnya pendidikan keluarga dalam bentuk sikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan sejak usia dini. Lalu kalau kita bahas dari peran perempuan khususnya para ibu, seperti apa nih dalam menanamkan nilai-nilai kerukunan dan moderasi beragama kepada anak-anaknya nih, Kakak Suster?
0: Pendidikan keluarga ya. Pendidikan keluarga itu fondasi yang utama. Ya, anak-anak itu tidak lahir dengan rasa benci ya. Itu mulai diajarkan dari keluarga. Karena rasa benci dan segala macam itu tuh kalau diajarkan dari keluarga, anak itu nanti akan bertumbuh dengan pikiran yang seperti itu bahwa wah saya benci dengan agama ini seperti itu. Yeah. Jika di rumah orang tua itu terbiasa berbicara santun dengan tetangga yang berbeda agama, lalu menyapa tetangga yang berbeda agama itu dengan hangat, lalu melibatkan anak-anak dalam berbagai kebaikan tanpa pandang bulu, saya kira anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang beradab, yang memiliki mentalitas yang terbuka ya, dan inklusif, tidak eksklusif. Saya kira itu. Dan juga kalau kita melihat peran perempuan dan ibu ya, ibu itu aktor utama ya, atau madrasah rahim kedamaian bagi anak. Peran ibu itu sangat penting, sangat krusial. Itu di dalam menyaring informasi yang masuk ke rumah, dan ibu melatih kepekaan rasa terhadap itu. Seperti apa melatih kepekaan rasa? Ya, melalui tutur kata, bahasa yang digunakan setiap hari. Seperti saya bilang tadi, kalau di dalam rumah anak-anak diajarkan untuk membenci, itu anak-anak akan tumbuh berbicara dengan tetangga menggunakan bahasa-bahasa yang kasar itu nanti ya. Melalui tutur kata, misalnya dongeng sebelum tidur, atau cara ibu menyikapi perbedaan lingkungan sekitar. Yeah. Ibu sedang sebenarnya itu di situ, ibu sedang menanamkan benih-benih moderasi yang nantinya akan membentengi anak dari paham radikalisme atau intoleran yang masif ya sekarang di Indonesia. Begitu kakak.
1: Okay. Penting sekali berarti ya, kalau misalnya dari dalam keluarga, yaitu menanamkan fondasi yang kuat kepada anak mereka agar mereka juga lebih paham ya. Lalu kalau misalnya Suster melihat ya pada saat ini, apakah menurut Suster generasi muda saat ini itu lebih terbukakah terhadap keberagaman dibandingkan generasi sebelumnya, atau seperti apa nih Kakak Suster? Halo
0: Kak, ya, tadi pertanyaan bagaimana ya, Kak?
1: Tadi yang kami tanyakan adalah menurut Kakak Suster, apakah generasi muda saat ini itu lebih terbuka keberagaman dibandingkan generasi sebelumnya, atau seperti apa?
0: Oke. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya kira ini untuk orang-orang muda. Sejauh pandangan saya selama ini, saya melihat generasi muda saat ini sudah jauh lebih terbuka dan adaptif lah menurut saya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena yang pertama keterhubungan global ya. Keterhubungan global artinya kalau kita melihat perbandingan yang tahun-tahun sebelumnya, itu globalisasi, okay, kita hidup di arus globalisasi tapi tidak sefasih sekarang ini ya. Dan sekarang anak-anak Gen Z ini mereka sudah hidup di zaman globalisasi, teknologi canggih, dan segala sesuatu bisa diakses. Jadi ada keterhubungan global di sana. Jadi ya, mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai budaya lewat internet. Nah, segala sesuatu bisa diakses lewat internet. Jadi mereka sudah terbiasa ya untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai budaya, berbagai agama, dan bahkan dari negara-negara lain itu lewat Twitter, lewat media-media sosial. Lalu yang kedua itu fokus pada kolaborasi tadi. Jadi anak muda zaman sekarang itu mereka kalau menurut saya ya, saya lihat lebih tertarik pada isu-isu universal, isu-isu umum, general universal yang terkait di seluruh dunia itu. Misalnya seperti apa? Lingkungan hidup. Nah, bagaimana menjaga kebersihan itu. Lalu kedua, kesehatan mental dan isu-isu kemanusiaan. Yang secara alami kalau kita mau melihat itu anak-anak muda kita sudah meleburkan diri mereka dalam batasan-batasan dogma agama. Jadi situ mereka berinteraksi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu tidak memandang lagi bahwa saya agama Katolik, saya agama Kristen, saya agama Muslim, saya tidak boleh bantu dia. Tidak. Saya terlibat aktif karena apa? Karena saya peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Yeah. Misalnya bencana alam di Sumatera, anak-anak dari NTT, komunitas-komunitas orang muda, mereka yang bergabung dari berbagai agama ke Sumatera membantu di sana. Di situ mereka tidak melihat bahwa korban bencana alam di Sumatera itu dominasi atau mayoritas Muslim. Jadi kita jangan bantu. Mereka tidak melihat hal itunya. Tapi di situ mereka sudah meleburkan batasan-batasan dogma agama mereka. Itu. Jadi saya kira sudah lebih terbuka ya. Dan adaptif lah kalau saya mau melihat.
1: Ya. Jadi mereka sudah lebih aware ya akan isu-isu yang ini nih, Kak Suster ya. Lalu kalau misalnya cara nih, mungkin cara yang paling terbaik lah Kak Suster untuk menghadapi kelompok atau individu atau oknum yang menyebarkan sikap intoleran tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar itu menurut Suster seperti apa nih baiknya?
0: Nah ini ya, memang ini satu tantangan juga ya untuk saya. Kalau saya mau melihat, bukan untuk saya sendiri. Untuk masyarakat kita yang kelompok majemuk, ya di negara-negara tertentu itu masih ada kelompok-kelompok intoleran, ya. Masih ada kelompok-kelompok yang eksklusif, yang membuat batasan-batasan tertentu, yang sangat radikalisme, dan mereka memiliki pemahaman bahwa agama mereka saja yang terbaik, jadi di luar agama mereka itu tidak baik. Dan mereka itu juga terkadang mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya orang-orang sangat inklusif. Nah, di situ mereka masuk melalui misalnya ajaran-ajaran atau mereka menyebarkan pamflet. Itu ada loh, masih di Indonesia masih ada. Jadi menurut saya cara kita untuk menghadapi kelompok-kelompok intoleran seperti ini adalah kita harus tetap tegas. Tegas yang seperti apa? Tegas yang bermartabat. Bermartabat seperti apa? Nah, di sini kalau kita melihat, kalau misalnya mereka sudah semakin meningkat ini pengaruh mereka ya. Jadi kita menggunakan pendekatan hukum. Nah, kita harus menggunakan pendekatan hukum yang berlaku serta kontra narasi yang sejuk. Nah, kata sejuk ini yang saya suka di sini ya. Sejuk supaya apa? Supaya tidak ada konflik baru lagi yang datang. Jangan kita membalas kebencian dengan kebencian. Jangan kita membalas marah dengan marah. Ya. Karena itu hanya akan memperbesar api kan? Kalau api sama api, wah memang di situ tidak ada kesejukan di situ. Jadi kita jangan membalas kebencian itu dengan kebencian, tapi kita ya seperti istilahnya mengatakan kegelapan itu tidak bisa diusir dengan kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Itu istilah rohani ya. Jadi kita penuhi ruang publik kita dengan narasi-narasi yang damai, yang sejuk tadi, lalu edukasi-edukasi atau literasi agama yang rasional, dan juga merangkul mereka semua yang mau berdialog. itu. Kembali lagi ke kata dialog tadi, kata dialog yang sejuk yang membawa kedamaian.
1: Ya, dialog yang sejuk dan dialog yang bawa kedamaian, teman Pro 2 ya. Nah, ini mungkin terakhir nih sebagai penutup kita, Kakak Suster, pesan-pesan dari Kakak Suster kepada masyarakat khususnya generasi muda agar mereka itu tetap aware ataupun menjaga kerukunan dan menjadi agen perdamaian nih. Silakan Kakak Suster, penutupnya.
0: Menurut saya tadi saya sudah mengatakan banyak ya. Kalau untuk saya secara sederhananya, sederhananya itu ini sederhana sebenarnya kalau kita ngomong tentang toleransi dalam multikulturalisme itu sebenarnya sederhana, tetapi yang sederhana itu sulit ya, sulit untuk dilakukan karena kita terkadang menganggap hal sederhana itu sepele ya. Jadi saya ingin mengangkat hal yang sederhana dulu. Yang pertama itu melempar senyum dan salam yang tulus kepada tetangga yang berbeda keyakinan. Iya, melempar senyum dan salam ya yang tulus kepada tetangga atau masyarakat yang beragama lain itu dengan tulus ya. Lalu yang kedua, ini yang sederhana, yang kedua mengirimkan makanan atau kalau makanan terlalu berat untuk dikirim itu sekedar mengucapkan selamat dengan tulus saat mereka merayakan hari raya. Misalnya hari raya Idul Fitri, kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, segala macam. Hari raya Natal, kita juga menyampaikan selamat hari raya Natal dan segala macam. Itu sebenarnya itu sudah menjadi satu hal sederhana. Yang kedua, yang ketiga, menahan diri untuk tidak membagikan candaan-candaan di media sosial atau di grup-grup yang berpotensi menyinggung isu SARA.
1: Setuju.
0: Nah, ini harus diperhatikan karena isu-isu SARA ini sangat sensitif ya, isu keagamaan ini. Orang sekarang tuh memakai isu agama itu untuk kepentingan politik-politik praktis atau politik-politik lainnya. Jadi kalau candaan-candaan kita, jokes-jokes kita yang terlalu berlebihan itu juga hati-hati. Apalagi kalau yang berpotensi menyinggung isu SARA, itu hati-hati sekali. Jadi kita pikir dulu sebelum klik, pikir dulu sebelum kirim, apakah bahasa saya ini sudah pas atau tidak, apakah bahasa saya ini nanti berdampak besar atau tidak. Jadi pikir dulu sebelum klik, matang-matang dulu pikirnya, bijaksana dulu sebelum klik atau mengirim. Saya kira seperti itu Kakak ya.
1: Wow, ini sangat setuju Kakak Suster ya. Jadi hati-hati kita berbicara dan juga filter informasi-informasi yang betul-betul fakta atau tidaknya, teman Pro 2 ya, apalagi khusus generasi muda biar lebih aware lagi dan tetap menjadi agen perdamaian di tengah keberagaman Indonesia. Terima kasih banyak Kakak Suster untuk waktunya di pagi hari ini ya. Ini kita udah ganggu Kakak Suster di jam istirahatnya, teman Pro 2 Family, tapi tetap semangat buat Kakak Suster ya di British, di Inggris Kakak Suster ya.
0: Iya.
1: Oke, di Inggris sekarang. Semangat buat Kakak Suster. Terima kasih banyak sudah sempatkan waktu buat ngobrol. Kita banyak dapat insight-nya, teman Pro 2 FM India di pagi hari ini. Good luck buat Kakak Suser. Kalau ada waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di edisi berikutnya Kakak Suser. Terima kasih banyak Kakak Suser. Bye bye.
0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa.
0: Salam sehat semuanya ya.
1: Bye,
0: ya. Kakak Suser. Salam toleransi.
1: Salam toleransi Kakak Suser. Dan itu dia obrolan fun kita bersama Kakak Suser Herdiana, teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Have fun terus di Pro 2 FM India. John pamit sekalian buat semuanya karena nanti akan ada RJ Frank yang temani siangnya kamu di Santai Siang dari jam 3 sore nanti. See you again, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sesaat lagi info Pro 2.

Oke, tema Pro 2 kita balik bersama kita di Santai Siang kali ini ya dengan Info Pro 2 ya. Informasi pertama, Forum Disabilitas Lembata tekankan peran keluarga sebagai kunci kemandirian. Dikutip dari rri.co.id, Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga Lembata menegaskan bahwa keluarga memiliki peran paling penting dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Keluarga dinilai sebagai pintu pertama yang menentukan sejauh mana penyandang disabilitas dapat berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ketua FPKDK Lembata Ramsi Lengudai mengatakan dukungan keluarga menjadi faktor utama untuk yang membantu penyandang disabilitas tidak menarik diri dari lingkungan. Menurutnya, tanpa dukungan yang memadai, banyak penyandang disabilitas berisiko mengalami keterbatasan interaksi sosial hingga kehilangan kepercayaan diri. Asta Protas 2026 resmi diluncurkan. ASN Kemenag Flores Timur tanam 1.324 pohon. Dikutip dari rri.co.id, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur resmi meluncurkan implementasi Asta Protas pada tahun 2026 secara serentak di seluruh satuan kerja Senin 15 Juni 2026. Program prioritas tersebut melibatkan 547 aparatur sipil negara dan berhasil menghimpun 1.324 tanaman sebagai bagian dari penguatan kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan. Peluncuran Asta Protas berlangsung di kantor Kemenag Flores Timur dan diikuti secara luring maupun daring oleh berbagai satuan pendidikan serta unit kerja di bawah Kementerian Agama. Dan informasi terakhir, El Nino 2026 diprediksi lebih kering dibanding 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino pada tahun 2026 berpotensi menimbulkan kondisi yang lebih kering dibandingkan tahun 2023. Meskipun tidak separah kejadian ekstrim pada 2015 dan 1997-1998, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Alpinus Paulute, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, El Nino saat ini telah mulai terdeteksi sejak awal tahun dan menunjukkan peningkatan dari kategori lemah menuju sedang. Demikian Info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Ya, untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan kembali ya Frankie menemani kamu di santai siang nih teman Pro 2 ya, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tentunya teman Pro 2 ya. Dan seperti teman-teman Pro 2 tahu ya, bahwa kita sekarang sudah sampai di Pro 2 Headlist. Yes. Dan kamu pasti tahu di Pro 2 Headlist adalah tempat kamu untuk merequest lagu-lagu kesayangan kamu yang bisa menemani kamu di jam-jam rawan seperti ini ya teman Pro 2. Jam-jam yang fokusnya masih ada, tapi tenaganya sudah mulai berkurang nih. Ya silakan ya di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422. Dan ya teman Pro 2, kamu juga bisa kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang kamu, siapapun ya teman, boleh. Orang tua apalagi harus. Dan semua orang-orang yang mungkin pengen kamu sapa di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan kamu mau request lagu-lagu terbaru silakan, mau lagu lama bisa juga ya, tapi di atas tahun 2000 lah biar makin keren. Karena kita radionya anak muda nih teman Pro 2 ya. Tidak mungkin kita putar lagu lawas. Kalau lagu lawas langsung silakan di Pro 1. Jadi ya kita kasih dulu ya pembuka kita di Pro 2 Hitlist kali ini dengan Mahalini, Jangan Buru-Buru.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Oke teman Prodo yang masih di Prodo Hitlist ya. Tadi kita sudah dengarkan Aryan Khalif dengan Merona. Nah ini teman Prodo, jadi untuk kamu yang mungkin lagi mengagumi seseorang, boleh nih kode-kode pakai ini lagu ya. Ya karena lagu ini ya bentuk kekaguman yang mendalam nih terhadap seseorang nih teman Prodo. Ya lagu yang menggambarkan mungkin perasaan kamu ya, yang melihat pasangan yang begitu sempurna, mempesona hingga wajahnya tampak merona berseri-seri. Ya teman Prodo ya, kayaknya bikin dia baper tuh bisa dengan lagunya Aryan Khalif nih teman Prodo. Dan sudah ada yang bergabung juga ya di WhatsApp kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi ya Prodo Hitlist, izin request Romuk Anji Carvalho ya dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak yang penyiarannya dan The Angels di seluruh Indonesia ya, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, thank you ya Julia. Dan teman Prodo ya, untuk kamu yang mau seperti Julia, silahkan ya WhatsApp ke nomor kita di 08214765042.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

Oke, NPD dengan sempurnanya aku. Nah, ini lagu yang khusus buat kamu ya teman Pro2 yang ya merasa aku nih sempurna nih teman Pro2 ya. Penting juga sih yang namanya PD. Selama itu sejalan dengan keadaan ya. Kalau kamu PD tapi kenyataan orang lihat bahwa kamu banyak kurangnya, jangan ya teman Pro2 ya. Dan yes, kita masih di Pro2 Hitlist tentunya ya. Untuk kamu yang mau request lagu silakan ya di 0821476500422. Untuk pendengar setia kita ya yang selalu stay, ada Oma Seril mungkin yang lagi sibuk melayani pelanggan, selamat siang ya. Ditunggu nanti Oma gabungnya Bung Yeri. Selamat siang ya, pokoknya sukses terus, semangat terus di siang hari ini. Dan jangan ragu ya untuk berbagi cerita singkat teman Pro2, itu penting. Ucapan semangat atau salam hangat untuk orang-orang terdekat kamu, itu penting sekali ya teman Pro. Langsung saja ke WhatsApp kita, Frankie tunggu ya teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, satu jam sudah berlalu. Kita di Pro 2 Hitlist ya. Dan masih punya satu jam lagi untuk Pro 2 Hitlist dong, teman Pro 2. Karena ya, yang spesial-spesial tuh harusnya rentang waktunya tuh lebih lama ya. Karena ini kan tempat untuk kamu yang curhat, boleh. Jangan curhat ya pagi-pagi, teman Pro 2. Kirim-kirim salam saja di pagi hari ini. Dan mau ucap selamat anniversary mungkin untuk kamu yang lagi selebrasi ya, celebration dalam hubungan kamu, dalam segala macam hal yang sudah kamu gapai ya, teman Pro 2. Dan langsung saja ke WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422. Dan ini ada satu lagu yang memang Freki sudah mau request untuk diri sendiri ya. Karena lagu ini kayaknya bikin semangat juga, teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan Mario, check this out.

Back to 92,2 FM Pro 2 area Ende, teman terbaik kamu. Yes, dengan kondisi Ende yang begitu cerah nih teman Pro 2, bayangkan ya, dengan merequest lagu kesayangan kamu, baru kamu bareng pasangan mengelilingi kota Ende gabut begitu. Atau mungkin yang lagi dalam perjalanan keluar kota ya, sambil ditemani musik-musik dan playlist dari studio Pro 2 nih, paling enak kalau dengarkan lagu-lagu yang kamu request sendiri ya teman Pro 2. Apalagi jalan bareng pasangan, biar dia moodnya terjaga, tidak ngantuk di jalan. Nah, paling mantap itu langsung saja request ya di 082147650422. Dan ya seperti biasa sudah ada yang bergabung juga di siang hari ini ya. Dari siapa ya ini ya? Kayaknya anonim nih teman Pro 2 ya. Dia request lagu, kirim salam tapi lupa tulis nama. Ada yang merequest lagu ya dari Mahalini melawan Restu ya. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Oke, thank you ya untuk kamu yang sudah merequest lagu Mahalini, siap diputarkan ya teman Pro 2. Silakan ya untuk kamu yang lain yang masih ragu-ragu, silakan ambil handphone dan chat sekarang ya teman Pro 2. Kita langsung saja menuju ke Five Five Timur dengan Tangkap Basah dulu ya dari Ventura Rap. Check this out.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Teman terbaik.

Nentu 2002 ya teman bro 2 ya. Dan ini lagu cukup membekas nih dalam ingatan setiap orang ya. Karena lagunya enak, energik nih teman bro 2. Apalagi di jam-jam seperti ini ya, jam-jam rawan, kan sebagian energi kita sudah hilang karena ditelan oleh banyaknya pekerjaan, tekanan atasan mungkin ya, atau mungkin juga pekerjaan-pekerjaan rumah nih, ibu-ibu rumah tangga, benar juga ya teman pro 2 ya. Dan tentunya ya masih sekitaran 40 menit lebih nih teman pro 2 ya, 40 menit pas nih di pro 2 hitlist, dan kamu masih punya kesempatan untuk request lagu-lagu kesayangan kamu. Mau salam-salam juga ya untuk para pendengar, ada siapa ya, siapa saja ya yang lagi pantau, pokoknya semangat terus, sukses. Mungkin yang lagi menyiapkan makan siang di jam-jam begini ya, ya menyediakan menu-menu spesial untuk orang-orang yang spesial tentunya ya teman Pro 2.

teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.

frekuensi yang sama tentunya di 92.2 FM Pro 2 RIRND, teman terbaik kamu. Dan pastinya ya masih dengan Frankie dong yang selalu setia menemani kamu di jam-jam rawan seperti ini ya teman Pro 2. Dan kita berbicara soal menu makan siang yang paling spesial di jam-jam seperti ini ya. Kalau berbicara siang hari itu jangan pernah makan makanan yang tidak berkuah. Itu kurang sekali menurut saya teman Pro 2. Harus makan yang berkuah, yang segar, yang enak. Dan paling penting adalah hidangan penutupnya teman Pro 2. Harusnya yang segar ya, ada es buah mungkin boleh, jus, apalagi itu komplit nih teman Pro 2 ya. Cuaca ini kan seperti yang kita tahu, cuaca ini panas nih teman Pro 2. Kita harus menghilangkannya itu dengan minuman-minuman yang segar. Nah, kayaknya jadi lapar nih teman Pro 2 ya. Oke, ya, masih sekitaran 15 menit lagi untuk kamu yang mau request lagu, silahkan ya teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp kita di 08214705422.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro, dia masih bersama Franky yang setia menemani kamu ya. Tadi ada Angela Vero dengan mungkin. Mungkin apa? Mungkin sudah lelah dengan dia. Atau mungkin dapat uang di siang-siang seperti ini. Mungkin mungkin ya. Sesuatu yang belum pasti ya teman Pro 2. Tapi sesuatu yang paling pasti adalah kamu request lagu dong di Pro 2 Hitlist di jam-jam rawan seperti ini. Dan kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita ya di Pro 2 Hitlist. Franky kasih dulu lagu-lagu yang bikin kita relax dulu nih ya, menyambut siang hari seperti ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya Taman Pro 2 Embagama Katolik untuk menghormati Bunda Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya ya masih dengan Frankie yang menemani kamu di siang hari ini ya, teman Pro 2. Oke, tadi kita sudah melewati Pro 2 hitlist tentunya, teman Pro 2. Ada beberapa pesan tadi yang sempat saya lewatkan, saya sorry ya, belum saya baca. Selamat siang teman Pro 2 ya, aku Anita sayang dari Numba Basa, mau request lagu yang judulnya Opa Ganam Style. Lagu ini untuk khusus teman aku Anya Musat yang ada di Tanjung Sirih Pinang, Malaysia, karena dia hilang arah hidup. Saya sudah sarankan dia untuk beli kompas di Hypermart. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di Mudah Kreatif. Seperti biasa ya, di Mudah Kreatif kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif ya, teman Pro 2, untuk berbagi pengalaman pengalaman mereka dalam menjalankan usaha nih, teman Pro 2, bagaimana prosesnya. Dan spesial hari ini ya, kita akan ada narasumber, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus nanti di YouTube-nya RRND juga, teman Pro 2.

kita punya alasan lebih untuk berbangga. Bukan hanya karena kebebasan yang telah kita capai, tetapi juga karena pertumbuhan dan semangat luar biasa dari UMKM lokal kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Mengapa UMKM lokal itu istimewa? Yang pertama merupakan daya tarik produk Nusantara. Produk UMKM seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di produk dan juga layanan massal. Entah itu kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau fashion lokal, setiap produk memiliki ciri khasnya. Yang kedua, mendukung ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan membeli produk lokal, tentunya kita membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Banyak UMKM merupakan hasil dari semangat kewirausahaan dan inovasi. Mereka seringkali memulai bisnis dari ide-ide sederhana dan kreativitas yang tinggi. Dukungan kita terhadap UMKM membantu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mari kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM lokal kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing melalui dukungan kita terhadap produk atau layanan dan usaha lokal. Semoga kita semua terus bangga dan bersemangat dalam setiap langkah kita untuk mendukung ekonomi lokal.

Masih di Muda Kreatif ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa sesaat lagi nih di jam 12 lewat 30 menit nanti ya, kita akan menghadirkan narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan spesial untuk edisi hari ini, Frankie menghadirkan narasumber yang bergelut di dunia kuliner nih teman Pro 2. Kayaknya yang berbau kuliner kayaknya seru untuk dibahas ya. Dan kamu mungkin penasaran nanti ya, silahkan di YouTube-nya RRIND ya pastinya, dan Facebook-nya RRIND Live guys. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo silahkan ke WhatsApp kita ya teman Pro 2.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Oke, teman Prodo ya, masih bersama Frankie di sini ya, yang selalu menemani kamu. Dan oh my god, ini yang keberapa ya Frankie harus mengatakan ini, teman Prodo. Kita mengalami sedikit kendala ya, teman Prodo, untuk menghubungi narasumber kita ya, di luar kuasa kita nih, teman Prodo. Kita sudah prepare sebaiknya, sempurnanya, tapi ya yang sempurna hanya milik Tuhan, teman Prodo. Dan yang kita usahakan hanya pasrah. Kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi teman Prodo ya, kami berusaha untuk menghubungi kembali narasumber kita di siang hari ini. So jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, okay, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Okay. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Dan di Muda Kreatif kali ini ya teman Pro 2. Oke, kayaknya benar-benar kami tidak bisa menghadirkan narasumber untuk teman semuanya. Karena apa? Karena terkendala sesuatu dan lain hal ya. Kita sudah berusaha menghadirkan narasumber. Tadi flyernya sudah kita hadirkan, cuman pas saat kita mencoba menghubungi ada terkendala jaringan ya teman produsus, minta maaf untuk edisi kali ini ya, tapi janji di edisi berikutnya kami tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar menginspirasi kita semua di program spesial kita Muda Kreatif teman produs. Dan kita harus the show must go on ya, kita akan menuju ke Sport Corner nanti ya teman produs. Kita mulai dulu dengan Ariana Grande dengan Side to Side, check this out.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Oke teman berdua ya, dan yes masih di santai siang bareng Frankie ya teman berdua. Ini Frankie mau menghadirkan sebuah lagu ya yang berjudul Resonansi Dunia yang dinyanyikan oleh Cilokak dari album Mandalika. Merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif. So, this is Resonansi Dunia dari Cilokak.

Oke, teman Pro 2 masih di sekitaran Jalan Durian nomor 1 tentu ya teman Pro 2 ya. Dan kita sudah masuk di Sport Corner, informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan informasi pertama nih yang paling heboh ya di pagelaran Piala Dunia untuk pagi tadi adalah bagaimana Cape Verde bisa menahan imbang Spanyol nih teman Pro 2. Yes, for Zinza ya, tahan Spanyol 0-0. Netizen TikTok bikin meme ya, video kocak Shaolin Soccer. Dan tentunya diikuti dari rri.co.id ya, aksi gemilang penjaga gawang Tanjung Verde yakni Fozina dalam menahan gempuran serangan Spanyol di Piala Dunia 2026 terus menjadi perbincangan publik. Dan Tanjung Verde menahan imbang Spanyol 0-0 pada babak penyisian grup H Piala Dunia 2026. Membuat netizen itu membuat meme video lucu ya, aksi heroik Fozina menahan gempuran Spanyol itu diibaratkan seperti film Shaolin Soccer. Meski berusia 40 tahun, stamina dan refleks Fozinha dalam membendung serangan Spanyol seperti kiper-kiper pada usia muda nih teman Pro 2. Nah, seperti pada akun TikTok Etraga ya, hasil pertandingan pada Senin 15 Juni 2006 di Atlanta Stadium itu diibaratkan pertandingan di Shaolin Soccer. Film Shaolin Soccer diketahui viral pada tahun 2011 silam nih teman Pro 2. Dan berbagai poin imbang dalam babak penyisian grup H Piala Dunia 2026 membuat nama Tanjung Verde semakin dikenal penggemar sepak bola. Sontak postingan video meme tersebut pun sudah ditonton hampir 34.000 penayangan. Postingan itu juga dihujani komentar netizen yang lucu-lucu dan mendapatkan tanda suka sebanyak 1.000 lebih like hingga berita ini ditulis ya teman-teman.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

Back to Sport Corner ya teman berdua, masih dari sepak bola nih teman berdua. Diarra kirim peringatan, Senegal dipastikan tidak takut hadapi Prancis. Yes, dikutip dari rri.co.id, pemain bintang Senegal Habib Diarra buka suara nih jelang pertandingan melawan Prancis pada Rabu 17 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu bakal terjadi di New Jersey, Amerika Serikat. Dan Diarra mengakui Prancis memiliki talenta elit pemain di seluruh lini lapangan. Meski begitu, Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut sekalipun harus menghadapi Prancis nih dalam perdua. Yes, Diarra menegaskan Senegal akan terus memberikan performa terbaik di Piala Dunia 2026. Senegal diharapkannya bermain lepas kala menjamu Prancis nanti di New Jersey. Kemudian Diarra menceritakan dapat bertanding di Piala Dunia 2026 merupakan mimpi masa kecilnya. Gelandang Sunderland tersebut juga mengirimkan pesan kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis. Ia menekankan Senegal selaku tim juara Afrika harus bermain dengan percaya diri sekaligus menolak untuk diintimidasi oleh lawan mereka yang bertabur bintang nih teman-teman.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Back to Sport Corner di siang hari ini teman Pro 2 ya. Crystal Palace tunjuk Pierre Sage sebagai manajer baru kontrak 3 tahun. Yes, dikutip dari rri.co.id, Crystal Palace konfirmasi penunjukan manajer Lance Pearce-Sage sebagai bos baru mereka dengan kontrak 3 tahun plus opsi 1 tahun tambahan. Yang menggantikan Oliver Glasner yang hengkang. Sage tidak asing dengan trofi ya. Ia

Lens meraih gelar Coupe de France pada pertama mereka musim lalu dan finish kedua di Ligue 1. Dalam 40 pertandingan sebagai pelatih Lens, Sis menang 27 kali, imbang 5 kali, dan kalah 8 kali. Ia akan memulai menjabat sebagai manajer Palais pada 1 Juli. Klub akan terjun pertama kali ke sepak bola Liga Eropa. Dan saya sendiri memulai karir manajemen pada 2013 dengan klub amatir Cranberry ya, sebelum istirahat satu dekade dan kembali melatih Lyon pada 2023. Awalnya hanya bawa sementara di Lyon. Ia menjadi manajer permanen Januari 2024, tetapi dipecat setahun kemudian setelah serangkaian hasil buruk. Gasser menjadi favorit penggemar di London setelah membawa Palace meraih trofi pertama mereka, Piala FA Community Shield dan Liga Konferensi UEFA di tahun 2022.

0: Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RND, masih bersama Frankie ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi beberapa informasi dari dunia olahraga ya yang dapat Frankie bagikan di Sport Corner untuk edisi hari ini. Dan untuk informasi lain ya, berita olahraga lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Di situ kamu bisa mendengarkan siaran kami juga ya di RRI streamingnya. Dan untuk kamu yang mau dalam perjalanan jauh ya di mobil, mau dengar siaran kita, silahkan ya langsung saja download RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu ya teman berdua. Frankie akan terus menemani kamu sampai di pukul 15 nanti ya, masih dengan informasi dan juga musik-musik spesial nih teman berdua.

Back to 92,2 FM teman Produa ya, dan kita meninggalkan dulu yang Sports Corner. Nah, kita sekarang sudah masuk di Info Showbiz, updatean dari dunia musik, dari dunia film ya teman Produa. Untuk kamu para pecinta musik, para pecinta film nih, Frankie hadirkan beberapa informasi dari dunia film ya teman Produa. Dan di informasi pertama ya, Dea Ananda ajak anak-anak nonton pertunjukan superhero jadi destinasi liburan dalam kota. Ya, memasuki liburan sekolah ya, sejumlah pusat perbelanjaan Tangerang berlomba menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Bahkan ada sejumlah public figure yang membawa anaknya berlibur di dalam kota saja. Keseruan ini diperlihatkan di Ananda ya, mantan penyanyi cilik yang membawa anaknya Shane yang berusia 4 tahun ke pertunjukan Quantum Heroes di Naster di Tang City Mall. Berbagai tokoh superhero yang biasa dilihat di layar kini bisa dilihat langsung aksinya. Makanya Shane terlihat sangat antusias ketika tokoh hero favoritnya Jaimin, Delby, Lucio, dan Oz beraksi di depan mata. Dan dia pun puas terus mendampingi Shane selama sang anak serius menikmati pertunjukan superhero favoritnya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, masih di Info Showbiz ya teman Pro 2. 16 seniman kontemporer Indonesia unjuk gigi dalam pemeran cultural classing di Jepang. Dikutip dari Liputan 6 ya, sebanyak 16 seniman kontemporer asal Indonesia unjuk gigi lewat pameran kolektif bertajuk cultural classing di kawasan Tenjin, Fukuoka, Jepang dari 13 hingga 21 Juni 2026. Nah, pergerakan ini membawa energi kreatif khas skena seni Jakarta ke negeri Sakura. Sosok musisi sekaligus ikon seni ternama Sir Dandi memimpin rombongan kolektif seniman berbakat ini selama kegiatan berlangsung. Kehadirannya memberi warna tersendiri mengingat rekam jejaknya yang panjang dalam menghubungkan dunia seni rupa dan musik di tanah air. Cultural Classing merupakan mengusung tema ya, perayaan pertemuan antara elemen musik, seni, dan budaya yang saling mempengaruhi. Narasi ini diangkat untuk menunjukkan bagaimana ketika pilar tersebut membentuk identitas visual para seniman Indonesia saat ini. Melalui goresan karya yang terpanjang, pameran ini mengangkat beragam cerita menarik seputar komunitas serta gaya hidup urban di Jakarta ya. Pengunjung dapat melihat langsung representasi subkultur yang lahir dari hubungan erat antara dunia seni visual dan ritme musik independen.

0: Yeah. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, itu tadi ya Juni, judul lagunya sesuai dengan bulan sekarang ya, teman Pro 2 ya, dari Done Maula ya, yang menemani kita di siang hari ini. Dan cuaca Inde tadi sangat cerah ya, tapi sekarang kayaknya agak mendung-mendung, bagaimana begitu. Oke, teman Pro 2 ya, memang cuaca itu memang kadang tidak pasti ya. Paginya cerah, siangnya mendung, sorenya kurang tahu, tapi yang pasti adalah Frankie selalu menemani kamu dengan informasi yang paling update, paling faktual, aktual, dan tentunya ya dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. Dan masih di Info Showbiz ya, informasi ini yang Frankie ambil dari liputan6.com nih ya. Ajil Dito ikut berpartisipasi dalam First South and Southeast Asia Online Cotton Creator Conference nih, teman Pro 2. Yes, aktor sekaligus kreator konten muda berbakat Indonesia, Ajil Dito kembali menorehkan pencapaian membanggakan. Aji baru saja ikut serta dalam sebuah acara berskala internasional yang sangat bergengsi nih, teman Pro 2 ya. Ajil Dito berkesempatan untuk ambil bagian dalam acara pergelaran Akbar Kreator Digital bertajuk First South and Southeast Asian Online Content Creators Conference di China. Melalui unggahan media sosial pribadinya, Ajil mengabarkan keikutsertaannya di ajang prestisius tersebut ya. Langsung saja simak kabar lengkapnya, teman Pro 2. Kalau kamu mau kepo-kepo, silahkan. Dan dia juga tampil sangat elegan ya dengan baju berwarna biru nih, teman Pro 2 ya. Tampak berkilau dengan bawaan celana hitam. Dia memamerkan ekspresi wajah yang tenang dan tersenyum tipis ke arah kamera nih, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oh my god, akhirnya teman bro dua, Frank harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tidak, sudah tidak kuat lagi ya menjalani hidup ini. Karena sedikit lagi mungkin bisa burn out nih teman bro dua ya, tekanan pekerjaan. Tapi itu semua hanya fiksi ya sebenarnya. Hal yang pasti adalah Frank itu selalu senang untuk menemani kalian semua nih. Tapi kita dibatasi waktu teman bro dua ya. Thank you untuk kamu yang sudah stay bareng Frankie dari tadi ya di 92,2 FM. Frankie harus pamit undur diri dan mendengar Anda karena si princess yang akan menemani kamu di sore hari ini sudah datang, sudah dandan, sudah siap, sudah ready 100% ya, yang akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you the next day part and bye-bye.

Informasi pertama, Flores Timur siap jadi tuan rumah ETMC 2026. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Flores Timur menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Eltari Memorial Cup atau ETMC 2026 atau Liga 4 Zona Nusa Tenggara Timur. Kesiapan tersebut menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sepak bola sekaligus mendorong promosi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur terus memperkuat program penguatan ekoteologi dengan melibatkan madrasah dalam berbagai aksi pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelepasan tukik yang diinisiasi kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Flores Timur di penangkaran penyu jalur gasa Desa Sulebaseng, Kecamatan Solor Selatan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Kepala Seksi Bimas Islam, serta para Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Flores Timur. Informasi terakhir, Otoritas Bandara Frans Sales Lega Kruteng memastikan aktivitas penerbangan tetap berjalan normal meskipun Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur kembali mengalami erupsi pada Senin pagi 15 Juni 2026. Diketahui Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi pada Senin 15 Juni 2026 pukul 7.21 WITA. Sekian info Pro 2.

0: Welcome back.
1: Berdua duo P.
0: Iya. Yeah.
1: Belum tahu.
0: Yes.
1: Namanya.
0: Belum tahu namanya. Iya, sampai dengan sekarang dari tahun 2001 kita belum tahu nama.
1: 2001.
0: Kita tuh apa ya kan?
1: 2001 tuh kelas berapa? 2001. Soalnya bilang 2001 kok belum 2001 kan? Atau saya telinganya
0: Kita harus serius ya hari ini ya. Di sore hari ini kita harus serius karena kita tuh sebentar akan ngobrol. Wah, ini sangat apa ya? Semangatnya luar biasa anak-anak ini.
1: The Ultras.
0: The Ultras, supporter terbaik. Karena saat ini kan lagi happening turnamen ya kan. Turnamen apa kita juga nanti tanya, eventnya seperti apa, kemudian kenapa sampai mereka menjuarai dan menjadi supporter terbaik begitu kemarin.
1: By the way, kalian ditemani sama kami berdua ya, teman berdua. Oh, mm-hmm. Suara saya tidak ada ya. Saya akan cek lagi. Iya,
0: saya
1: harus dinaikkan.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Oke.
0: Oke.
1: Oke, sudah?
0: Iya, yeah, sudah.
1: Lumayan lebih baik.
0: Iya, yeah. Semoga teman produknya mendengarkan. Oke.
1: Oke, oke, oke, sudah pas.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Kamu jadi sudah kasih tahu. Kamu
0: kasih tahu apa?
1: Disiaran sore hari ini. Kamu teman produknya ditemani sama siapa?
0: Kan sudah tahu duo P. Iya, tapi kan udah semua orang tahu ya.
1: Please deh.
0: Kita hanyalah sebutir partikel ya hidup di dunia ini.
1: Oke, okay, kalau kata Raim Laode di lagunya Ikro, kita hanya atom.
0: Atom. Kenapa? Oke. Okay, tapi kalau teman bro dua yang sering dengarkan tuh pasti
1: tahu.
0: Notice sama suara dua princess. Maya ini. Ada Friska.
1: Dan juga Putri di sini.
0: Yes.
1: Yang bakal temani kamu di sore Jordan.
0: Yeah. Kita akan kasih kamu informasi Floration.
1: Sekali.
0: Tapi kita juga mau mengucapkan selamat berlibur juga dan selamat merayakan
1: hari raya. Mm-hmm. Hari raya tahun baru Islam, teman
0: bro,
1: teman berdua, satu Muharram di tahun ini. Semoga ini menjadi awal yang baru ya.
0: Amin.
1: Buat teman-teman muslim. Semoga
0: amin.
1: Di tahun ini, di hari ini juga menjadi langkah awal buat kamu memperbaiki ibadah kamu. Aduh. Tamparan buat saya juga nih.
0: Lengkap sekali ya Kakak Putri Willy. Jadi saya setuju sekali sama pendapat kamu itu ya.
1: Okay.
0: Semoga okay. Yang dengarkan juga terhibur di hari ini yang lagi liburan.
1: Yang dengarkan juga akhirnya tergerak untuk
0: berbuat baik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan menjalankan ibadah gitu.
0: Oke, okay. Setuju, sepakat.
1: Eh,
0: jadi
1: kita harus informasi juga nih ke teman berdua kalau kita nih outfitnya lagi cutie pie.
0: Iya.
1: Kalau kita dalam matcha strawberry nih ya.
0: Yes.
1: Kamu tahu kan minuman
0: menurut
1: itu?
0: Menurut kamu nyambung tidak outfit saya ini?
1: Nyambung sih,
0: okay.
1: Buat pribadi kamu yang
0: karena saya mau
1: gelap.
0: Mencoba, ya saya mau mencoba untuk mengenakan pakaian yang soft, yang pastel,
1: yang warna sedikit berwarna ya.
0: Iya, sedikit berwarna.
1: Iya, karena memang dengan kita gunakan outfit yang sedikit berwarna itu bisa juga membantu kita mewarnai hari kita.
0: Iya, lebih pede. Awalnya kan saya ragu kan Kak, saya kayak rasa aduh cocok tidak kalau pakai sesuatu yang
1: berwarna.
0: Lebih berwarna di karena jarang. Tapi ternyata ketika saya mencoba cocok. Ternyata
1: seru,
0: senang juga, happy.
1: Oke, okay.
0: Kita pede ya.
1: Kita akan temani kamu dengan Floration, dilanjutkan dengan Generasi Prestasi, kemudian ada Info Viral, dan bakal ditutup dengan Titik Kumpul Pro 2
0: alias TKP. So kamu jangan kemana-mana, hanya di.
1: Iya dong.
0: Iya, hanya di.
1: Terus di frekuensi kesayangan kamu semua.
0: 92,2 FM, Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, hello. Kita mau kasih kamu informasi spesial di Floresation. Yes. Ini ada informasi penting buat kamu nih yang anak muda yang mau melakukan aksi cinta lingkungan. Mm-hmm. Ini adalah salah satu aksi dari ASN Kemenag Forestinmu yang tanam 1.324 pohon.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya, teman Pro 2, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur resmi meluncurkan implementasi Asta Protas di tahun ini secara serentak di seluruh satuan kerjanya di hari Senin kemarin. Dan program ini tuh melibatkan 547 aparatur sipil negara dan berhasil menghimpun sekitar 1.324 tanaman sebagai bagian dari penguatan kesadaran untuk ekologis tapi berbasis nilai keagamaan.
1: Oke, karena gitu.
0: Kemenag ya. Tapi seru ya, menanam 1.324 pohon.
1: Oke. By the way, yes. tadi kamu mm-hmm. bilang kan berapa pesertanya tadi?
0: Pesertanya tuh sekitar berapa ya? Tadi saya berusaha bicara terus kenapa saya bingung lagi? 500. 547 orang.
1: Ternyata ini juga apa ya?
0: 500 orang nih. 500 dari, orang menanam pohon 1000 pohon. Wah.
1: Iya.
0: Hebat ya.
1: Mm-hmm. Melibatkan beberapa peserta ya dari Madrasah Sekolah Menengah Agama Katolik, terus juga dari Radatul Athfal, Taman Seminari, Guru Pendidikan Agama Sekolah Umum, sampai dengan ASN Kantor KUA Sekabupaten Flores.
0: Oh, berarti kolab lah mereka ya.
1: Ya kan memang di bawah naungan Kemenag.
0: Yes. Mereka ini kolab untuk tanam pohon.
1: Jadi mereka tuh bergandengan tangan. Kayaknya kita juga harus bergandengan tangan untuk menanam pohon.
0: Tapi saya penasaran pohon apa yang ditanam, cuman di foto saja untuk deskripsi pohon apa tuh mungkin belum dijabarkan.
1: Kayaknya beragam jenis pohon ya, yang memang difungsikan untuk menjadi seperti kayak menahan air.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Bukan pohon buah gitu
0: saya
1: ya.
0: Saya kira untuk sayur-sayuran.
1: Pohon
0: untuk
1: tulis.
0: Lombok.
1: Kalau kayak gitu bibit
0: lombok,
1: namanya.
0: Lombok. Saya kira seperti itu. Ternyata ini pohon untuk membantu untuk air,
1: penyerapan air gitu, atau mungkin bagian direboisasi gitu.
0: Bener.
1: Jadi memang teman berdua kalau mau tahu informasi selengkapnya itu memang kamu bisa langsung akses menuju ke rr.co.id biar kamu bisa tahu tuh dan baca informasi selengkapnya di sana.
0: Seru juga ya, kita juga bisa menanam pohon sekarang ya. Saya pengen, tapi saya tidak pengen pohon, maunya bunga mawar.
1: Tidak apa-apa, karena mawar tuh kayaknya identik sama kamu berduri.
0: Oh,
1: indah dipandang, tapi jangan pernah disentuh.
0: Setuju ya, sepakat terus nih. Orang ini sepakat terus ya, tapi kita masih punya informasi lainnya spesial buat kamu ya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay terus sama kita. Kita mau kasih mereka lagu Jalan-jalan dengan suatu mereka.
1: Pas ya di sore hari, siapa yang punya sepatu roda, coba
0: langsung jalan-jalan
1: langsung ambil sepatu roda
0: sekarang
1: kamu.
0: Juga ya,
1: jalan sekarang juga.

dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.

0: Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 masih bareng duo P ya di sini. Yep, di sore hari sekali. Ini
1: di sore hari yang mendung. Tapi semoga bisa membawa berkah juga buat kamu ya teman Pro 2.
0: Sejujurnya senang juga karena libur, biar mendung libur, aduh best.
1: Itu buat kamu, buat orang lain
0: kita kan tidak libur.
1: Buat kamu misalnya ya, ketika libur terus mendung gitu, buat kamu senang.
0: Itu
1: tapi buat
0: memang
1: orang lain tuh kayak merasa tuh jangan mendung dong. Kita kan mau jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Kita punya informasi nih spesial buat kamu teman Pro 2.
1: Apa
0: ini
1: itu?
0: Dari obrolan dengan Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga Lembah Ta bersama dengan RRI Pro 1 Komunitas Bicara. Jadi Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga Lembah Ta menegaskan bahwa keluarga tuh punya peran paling penting dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas.
1: Itu yang paling penting ya, lagi.
0: Jadi keluarga dinilai sebagai pintu pertama yang menentukan sejauh mana sih penyandang disabilitas tuh bisa berkembang, bisa berpartisipasi dengan masyarakat dalam kehidupan bersosial dengan orang lain. Jadi keluarga tuh nomor satu untuk mereka, dan untuk kita juga semuanya sama. Keluarga tuh nomor satu mengenai dukungannya, ya kan, ajarannya, pelajarannya. Mungkin kita tidak dapatkan di sekolah, kita dapatkan tuh ya pasti di lingkungan keluarga kita, teman Pro 2. Jadi selain peran keluarga, FPKD Lembah Ta juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif lagi, lebih aktif lagi dalam melakukan pendampingan serta pemberdayaan ekonomi bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ada kelompok usaha bersama yang mereka lakukan. Ih keren, pelatihan keterampilan, juga pendampingan untuk akses layanan publik. Berarti lengkaplah sudah ini ya.
1: Iya, biar tidak para teman-teman kita penyandang disabilitas ini tidak merasa tertinggal, tidak merasa tidak diperhatikan.
0: Bener.
1: Gitu dengan hadirnya fasilitas-fasilitas yang
0: FPKD Lembah Ta laksanakan ini, dan mereka berharap semakin banyak pihak yang terlibat dari komunitas juga terlibat ya, menciptakan lingkungan yang ramah untuk teman-teman kita yang disabilitas juga sehingga teman-teman kita bisa hidup lebih mandiri lagi,
1: itu yang paling penting,
0: setara sama kita juga ya, sama-sama berdaya di tengah masyarakat.
1: Oke, teman Pro 2 nanti terus di sini ya, karena ada satu informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Flores Station.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Oke, teman-teman berdua. Florisation kasih kamu informasi terakhir ya.
1: Betul.
0: Di sore hari ini nih, ini informasi apa tadi itu? Kita sudah sama-sama dengarkan yang dari ke Flores Timur,
1: Forum Disabilitas Lembata.
0: Iya, dari Lembata kita main ke baratnya Flores deh, ke Manggarai, teman Pro 2.
1: Jauh ya perjalanan ini ya. Nah,
0: karena kita sudah jalan-jalan dengan sepatu rodaku, ya kan, teman Pro 2. Jadi di sana infonya nih ada Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Manggarai ini lagi menggaungkan slogan nasional TIR atau TIR.
1: Itu apa itu TIR?
0: Apa TIR? Terima isi dan rahasia.
1: Terima isi rahasia.
0: Iya.
1: Berkaitan dengan
0: ini bagian dari kampanye pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Aduh, saya teringat tadi
0: apa
1: saya
0: itu?
1: Kan buka sosial media.
0: Yep.
1: Jadi ada semacam bukan tren sih, ada video viral Gen Z jadi petugas sensus terus dikejar anjing.
0: Oh.
1: Dan itu viral sekali.
0: Okay.
1: Day one menjadi petugas sensus. Terus komenannya langsung, "Kakak semangat, Kakak. Semangat, Kakak."
0: Kayaknya
1: makanya saya teringat itu.
0: Kita tidak perlu menyemangati ya.
1: Iya,
0: karena ini
1: karena
0: langsung nih sama kepala BPS Kabupaten Manggarainya itu Bapak Yosef Danu. Usai dia ini melepaskan usai apel pelepasan nih 379 petugas sensus di Natar Labar Motang Rua pada hari Senin kemarin. Jadi dia ini juga bilang nih bahwa tagline TIR ini adalah kampanye nasional ya. Jadi ini di slogan ini dilaksanakan secara nasional nih, bukan hanya di Manggarai saja tapi secara nasional yang disosialisasikan secara luas melalui berbagai platform media untuk mendukung kelancaran dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Berarti sekarang tuh semuanya tuh serba diposting di media sosial. Jadi lebih cepat. Dulu kan kita cuma tahu infonya tuh dari kelurahan begitu.
0: Mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut.
0: Sekarang kan tuh pakai benar-benar menggunakan media sosial. Dari pertama yang bentuk pertamanya ya memang karena kecepatannya, efisiennya tadi. Terus juga keterbukaannya juga. Jadi menggunakan media sosial ini masyarakat tuh juga tidak usah mempertanyakan lagi kerjanya dia tuh apa sih, kantor itu buat apa sih.
1: Sudah jadi, terinci dan terstruktur kerjanya.
0: Iya, benar sekali. Jadi teman berdua kalau misalnya kamu mau tahu kerja-kerjanya dari kantor BPS Manggarai ini bisa langsung menuju ke Instagram mereka atau media sosial apapun itu ya. Dan katanya juga ini katanya ini dimaksudkan slogan ini adalah biar mengajak masyarakat tuh menerima petugas sensus dengan baik.
1: Oh, mungkinkah ada
0: sangkut paut sama tadi ya, sama video yang viral itu,
1: atau mereka tuh sebenarnya takut orang asing datang ke rumah,
0: takut
1: bingung
0: apa sih ini?
1: Data seperti apa?
0: Keluarga kami tuh penuh kerahasiaan, misterius gitu kan, tidak seperti itu. Jadi kayaknya memang mengajak masyarakat tuh untuk berbuat baik dengan petugas sensus, terus juga memberikan data sesuai kondisi sebenarnya
1: itu,
0: serta
1: juga
0: tidak harus khawatir karena kerahasiaan datanya bakal dijamin negara. Jadi tidak usah khawatir, tapi memang sih jangan sampai ada oknum-oknum nackal ya.
1: Iya, nackal.
0: Iya, yang pakai kayak identitas palsu, mereka ini adalah petugas sensus hanya untuk mengambil data padahal mereka ini adalah orang-orang pinjol gitu.
1: Iya, sekarang kan memang serba bisa ya orang-orang hanya dari nama ataupun dari identitas dari media sosial pun sudah bisa melakukan itu penyalahgunaan akun.
0: Benar.
1: Aduh, bahaya sekali ya ini.
0: By the way, petugas dari Natal Lembar ini berjumlah 70 petugas ya, perwakilan dari kecamatan Langke Rembong.
1: Pasti di dalamnya ada Gen Z.
0: Atau tidak fresh graduate.
1: Atau fresh graduate, benar.
0: Pasti ya, dan katanya kepala BPS-nya juga bilang bahwa koordinasi pelaksanaan sensus ini dilakukan secara berjenjang ya,
1: Pak
0: dan teman-teman berdua ya, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan kesatuan ketua satuan lingkungan setempat atau SLS dan juga ketua RT-nya.
1: Berarti ya orang bilang pelan tapi pasti.
0: Iya, jadi tidak sembarangan.
1: Sekalian semuanya.
0: Iya, benar sekali. Dan katanya juga ini nih untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi ya untuk mengantisipasi kendala selama pendataan. Salah satunya itu melalui penguatan koordinasi dengan para camat dan juga kepala daerah gitu, atau kepala desa atau kepala lurah di wilayah setempat ya teman produk,
1: biar komunikasinya lancar ya.
0: Benar sekali. Jadi semoga deh informasi ini bisa buat teman produk tidak merasa terlalu khawatir ya ketika ada petugas
1: sensus datang
0: yang memberikan informasi bahwa saya adalah petugas sensus mau data di sini gitu. kayaknya memang petugas sensus juga harus benar-benar menerapkan etika kerjanya, iya, ya,
1: kode etika kerjanya gitu. Kemudian memberikan semacam SOP, juga memberikan berkas. Yep. Oh ini saya dari ini, menunjukkan gitu. Buktinya sebagai seorang petugas sensus apa yang dibutuhkan. Yep. Begitu.
0: Dan ini sih
1: biar yang... kita percaya begitu. Hmm. Karena orang kan mungkin trust issue ya, pernah dibohongi, yeah, dan hal seperti, yeah, itu. Memang kenyataannya. Tahu, ya.
0: Walaupun kita, yeah, benar-benar tidak menjadi
1: salah satu dari kan, orang itu, tapi kenyataannya kita, ada. Begitu.
0: Tapi kita juga pasti mendengar informasi-informasi yang tidak bagus atau negatif yang bikin kita tuh jadi akhirnya overthinking, yeah, gitu sama petugas-petugas yang datang, yes, itu. Dan juga kayaknya paling penting buat para petugasnya, tolong ya menggunakan pakaian yang rapi, sopan, gitu, biar masyarakat tuh juga percaya kalau kalian tuh memang petugas sensus gitu. Jangan merasa karena tidak kerja di kantor, di lapangan, jadi pakaiannya seadanya saja. Jangan seperti itu ya.
1: Baiklah teman, okay, Pro 2, itu dia obrolan kita special deforestation. Tapi
0: dan
1: saat
0: juga
1: lagi
0: tentunya ya, menutup kebersamaan kita nih.
1: Benar, menutup kebersamaan kita deforestation. Tapi setelah ini kita mau ngobrol langsung ya. Di pukul 16.30 sampai di pukul 17 kita akan ngobrol, kita tidak sendiri, kita tidak, yep, berdua. Jadi nanti
0: kita
1: kan
0: kita bisa ada berlima, berenam, bertujuh, kita tidak tahu.
1: Bersepuluh mungkin bisa jadi. Oke deh teman Pro 2, kita ke lagu kesukaan saya ini, menggambarkan saya.
0: Ih kamu jahat, kenapa tiga lagu kesukaan
1: sempurnanya saya? Aku NPD.
2: Sumpah kita ganteng banget.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi kita semua.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ademnya kalau kita dengarkan lagu dari Tulus featuring Glenn Fredly sama Yofi.
1: Perpaduan yang sangat pas
0: epic
1: ya.
0: Parah.
1: Benar sekali. Bagus itu kayaknya lagunya. Itu jatuh-jatuhnya kayak kalau saya kalau salsa tuh.
0: Wah, kita bertiga ya. Nanti kan podcast kami teman produser. Teman produser mana kak podcastnya?
1: Okay.
0: Tapi kalau bicara lagu ini tuh viral sekali di 2019 ingat saya tuh di awal-awal kami masuk kuliah tuh kakak. Pasti kakak
1: kamu
0: sudah.
1: Kuliah 2019 ya.
0: Itu sudah gitu semester 3.
1: Okay.
0: Awal 3-4 itu. Jadi viral sekali lagu ini.
1: Kalau saya itu menemani waktu itu lagi mempersiapkan diri untuk waktu itu masih kantor lama, masih mempersiapkan diri untuk waktu itu pemilihan umum.
0: Okay, di 2019 itu.
1: Yep, exactly sekali teman berdua. Okay, kita menyapa kamu di generasi prestasi.
0: That's right. Dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita, supporter terbaik di turnamen futsal ekonomi dan bisnis Cup 10. Jadi perwakilan lah ini yang datang ke sini.
1: Datang. Kalau kamu
0: tidak setribun ya.
1: Setribun datang ke sini, Priska kamu mau bagaimanakan mereka gitu.
0: Saya juga bingung tuh teman berdua. Tapi kita akan ngobrol dengan perwakilan ini seperti apa cara mereka untuk menjaga kekompakan.
1: Itu yang paling penting lagi.
0: Terus kenapa menjaga dipilih semangatnya. Alasannya kenapa sampai mereka tuh dipilih menjadi supporter terbaik.
1: Itu yang apa sih yang membedakan penasaran mereka dengan supporter-supporter yang lain gitu. Terus perlombaannya ini seperti apa sih tuh? Misalnya ada perlombaan seperti ini gitu.
0: Ini yang kita mau tanya-tanya nanti. Dan doakan biar hujan ini mereda sedikit. Biar mereka bisa kesini.
1: Mereka sampai ke studio dulu baru jangan hujan terus ya.
0: Sih. Kita juga mau pulang nanti. Dan besok pagi saya masih menemani teman Prodo untuk sepadanya di jam 5.
1: Jadi teman Prodo kamu
0: boleh hujannya tuh di ini kita request kah? Bisa request hujannya di jam 1 atau jam 2 pagi.
1: Hujan tidak bisa di request. Hanya
0: ada lagu.
1: Dan mungkin kakak juga,
0: mungkin apa?
1: Salah.
0: Oke, kakak pendam saja itu ya di hatimu ya kak ya.
1: Oke.
0: Karena ini akan seru juga kan. Kita mau tanya-tanya tentang semangatnya mereka itu. Saya baru pertama kali mau ngobrol dengan supporter. Ini first time. Kalau kamu,
1: saya pikir karena memang kamu adalah bagian dari supporter itu.
0: Mohon maaf, saya kurang paham untuk perolahragaan yang seperti sepak bola ini.
1: Saya juga baru pertama kali teman kedua ngobrol seperti ini ya. Kalau tahu ya tahu, lihat
0: nonton ya nonton.
1: Iya, teman produser.
0: Iya, saya cuma tahu kalau bola itu di gawang gol sudah.
1: Iya.
0: Yang lain-lain saya tidak paham.
1: Iya, sepakat.
0: Yes.
1: Saya juga seperti itu. Kalau orang teriak saya juga ikutan teriak. Saya entah itu siapa yang teriak aja dulu.
0: Awal-awal Piala Dunia di grup keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Ayah saya bapak saya dengan pilihannya adik saya, kakak saya bilang dukung Barcelona. Tolong ini.
1: Kegoblok.
0: Saya tidak tahu. Saya kan tidak tahu.
1: Kau
0: saya kan pikirnya
1: sih?
0: Oh Real Barca begitu kan.
1: Jangan
0: saya tahu
1: terlihatan seperti
0: saya kira
1: tak gitu ya.
0: Tapi Argentina kan main kan. Argentina itu
1: ya Argentina bukan klub bola please. Negara
0: Argentina negara tapi Argentina tidak main di Piala Dunia
1: main
0: ya. Berarti Argentina dan Barcelona beda kan.
1: Beda
0: karena ada Messi. Sorry
1: Barcelona
0: klub
1: bola.
0: Kemarin saya bilang Barca, mereka bilang tolong ini negara. Makanya saya bilang Argentina
1: jadi
0: karena Messi
1: ada.
0: Pokoknya ada
1: negara Barcelona.
0: Pokoknya yang ada Messi. Saya kira tuh Real tuh perwakilan dari Portugis. Portugal.
1: Sudahlah, kita harus akhiri obrolan kita ini. Jadi memang teman berdua buat kamu-kamu yang buta bola seperti Priska nih kamu harus pantengin rri.co.id. Kamu harus dengarkan kami karena kami juga menyiarkan secara resmi ya Piala Dunia di tahun ini.
0: Jadi yang mau nobar tuh
1: nobarnya sambil dengarkan gitu.
0: Iya, nobar sambil dengarkan.
1: Iya, mungkin kalau misalnya lampu mati.
0: Iya.
1: Gitu, mati lampu.
0: Lagi gerget sekali tuh, lagi.
1: Iya, kamu bisa pantengin kami ya di Pro 1.
0: Iya, di Pro 1, di Relay.
1: Iya, teman Pro 2. So, kita bakalan seru-seruan dengan obrolan kita sesaat lagi.
0: Kita kasih lagu dulu nih. Ini lagu dari Ariana Grande, Supernatural.
1: Oke.

0: Ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: live-nya jadi seru kalau kita sore-sore dengarkan kembali lagu dari Raisa.
1: Iya, atau mungkin bukan lagu best. Raisa saja sih, lagu-lagu
0: semuanya
1: yang bernostalgia.
0: Iya, maksud saya itu. Di kamu
1: tahun 2016.
0: Kita memang teman ya, kamu tidak, tahu tidak. Isi pikiranku kamu. Aduh, dari ini parah sama nih.
1: Anggun.
0: Yes.
1: Lanjut dong.
0: Jadi saya senang kalau suasana sore dengar lagu-lagu yang
1: lagu-lagu lawas
0: 2016.
1: Kalau kita lagu-lagu lawas.
0: Lawas. Apa bahasa lain lawas, Kak?
1: Lagu lama lah.
0: Lama, lagu iya. Lama lawas. Lawas. Oke. Nah, ini teman Pro 2, saat lagi ya kita mau ngobrol ya. Jadi kamu harus menunggu di sini dan kita mau ajak kamu untuk dengarkan juga siaran kita melalui aplikasi RRI Digital.
1: By the way, teman Pro 2, kita mau mohon maaf dulu karena kita tidak tepat
0: waktu.
1: Kita mulai di
0: waktu yang tepat.
1: Benar. Jadi 4.30 karena masih hujan
0: ya, dan di sini juga masih gerimis. Kita juga masih menunggu teman-teman untuk datang ke studio kita ini, teman-teman Brodo, untuk kita ngobrol bersama secara langsung.
1: Iya, kita tidak
0: live.
1: Suka.
0: Aduh,
1: sama jadi kayaknya alay.
0: Bukannya kamu seperti itu?
1: Tidak.
0: Oke,
1: okay. Kita kasih kamu berapa playlist lagi sebelum kesempatan kita bersama adik-adik narasumber kita yang special mungkin lagi benar-benar mempersiapkan diri.
0: Aku
1: takutnya tuh mereka datangnya nih se-pick up.
0: Too much ya kakak. Juga ya tidak deh.
1: Terang, tapi kayaknya lebih too much sih, saya bilang se-pick up saja.
0: Se-pick up, oke. Okay.
1: Jadi waktunya memang agak sedikit molor ya. Semolor.
0: Keju. Oke, keju molor. Oke kakak, baru. Wah. Ini mendung di sebelah kiri kita, mendung kanannya cerah. Ini satu fenomena yang jarang terjadi, Kak. Ini tuh keren.
1: Tadi sedikit lagi tandanya apa? Tandanya? Bakal ada pelangi.
0: Widih.
1: Karena setelah hujan pasti akan ada pelangi.
0: Oke deh teman pro kita, kalau aku dulu ada Zara Larsson. Ini yang bikin kita bernostalgia lagi, Lost Life.
1: Wait, check this out.
0: Oke.

0: Halo teman radio, welcome back di Generasi Prestasi.
1: Kali jadi tadi kita sudah spill ya,
0: yep,
1: kita mau ngobrol dengan supporter terbaik di salah satu event yang saat ini lagi sedang dijalankan di Ende, Kabupaten Ende.
0: Benar sekali, satu
1: turnamen maksudnya.
0: Ada supporter terbaik pada turnamen Futsal Ekonomi dan Bisnis Cup 10 dari Universitas Flores ya,
1: yes,
0: teman radio. Dan sudah ada bersama kami nih perwakilan dari tim supporternya dan juga sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari SMA Negeri 1 ND.
1: Ada tapi, Esther dan juga Willy.
0: Iya, tapi kita harus agak sedikit bersedih karena kita tidak bawa speak up. Padahal kita sudah berharap ya membawa speak up supporter gitu ya.
1: Iya, Willy nanti ya, setribun itu ya Willy ya.
0: Okay. Tolong datang ke sini gitu. Oke, okay, by the way Willy, apa sih nama supporter dari
1: nama supporter kalian itu, klub supporter itu?
2: Untuk namanya itu Ultras Mansa.
1: Ultras Mansa,
0: ya. Ultras Mansa.
1: Oke. Okay.
0: Berapa orang Willy tergabung?
1: Seangkatan itu, semua angkatan.
0: Semua, semuanya.
1: Pasti ya.
2: Untuk yang kemarin yang juara itu dua angkatan.
0: Oke, okay, angkatan kelas berapa saja itu?
2: Itu angkatan 49 dan 50, kelas 10 dan 11.
1: Oh, okay. Kelas 12 mungkin fokus untuk ujian.
0: Iya, benar.
2: Untuk kelas 12 kemarin sudah tamat, sudah lulus.
0: Oh, iya, sorry, benar kita lupa ya.
1: tidak tahu ya.
0: Tepatnya perlombaan ini kapan sih? Tanggal berapa gitu?
1: Iya. Dan apa? Mungkin kalau boleh tahu turnamen ini nih seperti apa? Maksudnya

0: itu dijalankan
1: iya juga, gitu.
2: Untuk turnamennya kemarin bulan 3 bulan 4 atau 5.
1: Oke. Baru ya berarti ya.
0: Terus
1: tingkat SMA
0: sekabupaten ND.
2: Tidak, sepulau Flores.
0: Oh, sepulau Flores.
2: Asik. Ada dari Bajawa juga.
1: Oke. Oh, ada dari luar kota ND juga nih berarti ya. Flores.
0: Banyak sekali ya berarti supporter, dan kalian maksudnya dipilih menjadi supporter terbaik. Itu kira-kira kenapa kalian terpilih, alasannya apakah karena kekompakannya atau kalian ada yel-yel yang menarik,
1: yang paling seru atau yel-yel yang paling kreatif gitu,
0: kreatif,
1: atau
0: betul.
1: Seperti apa nih Willy?
2: Sudah pasti yang pertama itu kami kompak. Terus tertib juga di lapangan. Soalnya itu juga ada penilaian. Terus kebersihan setelah mendukung tim. Kebersihan sampah dan lain-lain. Dan juga pastinya yel-yel kami beda dari yang lain.
0: Yel-yel kamu beda dari yang lain.
1: Bisa coba?
0: Nanti saja. Biar Willy juga mempersiapkan yel-yel tersebut. Tapi saya penasaran, apakah kamu menyiapkan yel-yel itu latihan dan berapa lama untuk akhirnya menciptakan sebuah yel-yel? Apakah dari ide kamu sendiri
1: atau ada beberapa teman ya?
0: Atau mungkin dibantu sama guru-gurunya?
2: Untuk latihannya itu setelah brosur turnamennya beredar. Kemarin kan dari Universitas Flores yang buka. Ketika brosurnya beredar itu langsung latihan gitu. Langsung kumpul teman-teman, bahas ini kita ada turnamen ini. Jadi bagaimana dengan sportir, dukung teman-teman kita yang bermain. Terus kalau untuk yel-yelnya itu ada dari ide teman-teman, terus dari media sosial juga, dari di TikTok, Instagram dan lain-lain. Gitu saja kakak.
1: Kalian ada bawa alat alat, bukan alat peraga ya, lebih ke alat apa ya, alat
0: untuk memeriahkan
1: memeriahkannya itu aja,
0: turnamen
1: tidak?
0: Itu
1: kemarin waktu
0: drum.
2: Untuk alat-alatnya itu kayak bawa drum, bendera, terus pengeras suara juga, terus paling kita sudah dengan
1: banner mungkin atau
0: banner.
1: Apa gitu. Oke. Nah, ini
0: luar biasa.
1: Ini kan istilahnya
0: kompak.
1: Perlombaan yang jenis baru ya.
0: Iya.
1: Di lingkungan anak-anak sekolah nih. Nah, ini kamu persiapannya tuh seperti apa nih dari awal? Kayak bukan persiapan sih, lebih ke proses perlombaannya itu bagaimana? Kamu datang kah atau langsung main yel-yelnya kah, atau mungkin harus didengarkan satu-satu per tim supporternya atau seperti apa
0: prosesnya?
2: Jadi prosesnya itu ketika tim Futsal Semansa bermain, di situ kami sporternya.
1: Berarti ini memang tidak terlepas dengan pertandingan juga ya? Berarti ya, dalam benak saya ini memang khusus kayak orang-orang merah-merah lomba ini supporter gitu. Padahal memang ada pertandingannya yang
0: ada pertandingannya
1: juga menghadirkan supporternya gitu. Dan tanpa disadari itu tuh juga dinilai ya ternyata
0: untuk
1: ya
0: menjadi supporter terbaik. Apakah lombanya, bukan lomba sih, supporter terbaik saja atau ada supporter yang terunik, supporter terapa
1: kategorinya gitu.
0: Kategorinya.
1: Kamu menang apa saja nih?
2: Untuk kategorinya itu hanya supporter terbaik saja.
0: Satu
2: cuma
0: untuk satu
2: sekolah saja. Di satu turnamen cuma dipilih satu sekolah.
1: Keren. Asik. Berapa sih yang kamu bawa kemarin? Banyak total kalau bisa diingat, dihitung pakai jari.
0: 1001. Itu ada yang kalib kan? 2001 kali.
2: Untuk jumlah orangnya sih
0: tidak terhingga.
1: Satu angkatan biasanya berapa
0: sih? Satu angkatan kamu berapa, Willy?
1: 200-an, 100. Oh, 400-an.
0: 400. Satu angkatan 400.
2: Ya, tapi tidak mungkin jalan semua.
0: Benar. Ya. Ada yang ikut, ada yang
1: berhalangan. Pick up tadi saya kan bilang, pick up mereka nih.
0: Pick up pun tidak bisa, Kakak. Terlalu banyak
1: gitu.
0: Satu pick up
1: kecil
0: itu.
1: Kecil gitu pick up. Ini yang paling dinanti-nanti nih. Kamu bagaimana sih kamu sebagai ketua OSIS sekaligus juga yang memimpin ya tim supporter dari Semansa ini, menjaga Semansa kekompakan.
0: Yes.
1: Kan kita nih kepalanya tuh banyak ya supporter tuh.
0: Bagaimana cara kamu,
1: mereka tuh dengarkan suara kamu sehingga
0: iya, sebagai kamu berkomunikasinya dengan mereka caranya seperti apa, ketemu langsung kah atau kalian ada semacam grup WhatsApp gitu,
1: atau mungkin kayak memang suara kamu tuh yang bakal semua harus bilang stop, semua stop, yes. Tapi seperti apa
0: Willy main karakter seperti apa Willy?
2: Untuk itu di untuk supporter ini ada grupnya sendiri untuk
0: angkatan.
2: Terus di lapangan juga bukan cuma saya sendiri yang koordinasi, ada teman-teman juga yang lain. Jadi 3 orang atau 4 orang gitu atur setiap barisan gitu. Jadi ketika saya sudah berdiri di depan, teman-teman yang lain tuh dia sudah bilang siap sudah. Dari belakang semuanya dengar ke satu suara.
0: Oke.
1: Berarti memang ada
0: iya, tidak
1: semacam
0: sendiri.
1: Kayak koordinator lapangannya gitu,
0: beberapa orang
1: gitu ya.
0: Oke. Biar nah, satu suara semuanya ikut.
1: Ini kita juga ada kedatangan Esther ya.
0: Iya.
1: Wakil OSIS Mansa nih.
0: Bener,
1: Esther, walaupun kami tahu kamu cewek, kita juga buta ya dengan supporter ini.
0: Siapa tahu Esther tertarik sama sepak bola.
1: Atau mungkin gini ya, Esther sebagai wakil ketua OSIS, apa sih dukungan kamu yang kamu berikan kepada teman-teman supporter ini?
3: Kalau dari saya secara pribadi, itu saya mendukung teman-teman supporter saya. Memang saya juga bukan yang paham bola, juga jarang untuk nonton turnamen. Kapanpun itu memang tidak pernah sama sekali. Tapi bagaimana saya mendukung mereka adalah dengan ini, mengingatkan kepada teman-teman, kan biasanya ada namanya dana solidaritas untuk supporter. Jadi saya juga menjadi salah satu siswi, satu orang yang bagaimana mendorong teman-teman saya untuk ayo kita kita kumpulkan gitu, membantu sebisa mungkin untuk teman-teman kita untuk turnamen.
0: Oke.
3: Gitu, itu saja sih selama ini yang saya
0: Okay. Ataukah juga Esther ikut nonton mungkin
1: waktu pertandingan turnamen yang di Unflor yang ini, perlombaan ini
3: tidak waktu itu tidak nonton karena waktu itu bertepatan dengan kegiatan dari pokoknya dari band sekolah gitu, jadi saya harus
1: Nah Esther, kamu melihat teman-teman supporter nih gimana nih? Sepandangan kamu saja sebagai wakil ketua OSIS juga dan juga sebagai teman-teman, apakah mereka ini memang sudah bisa dikatakan layak sekali tidak sih menjadi supporter terbaik? Atau mungkin menurut kamu ya, kan teman kamu sendiri nih, tidak apa-apa lah,
0: ada masukan untuk mereka.
3: Kalau dari saya memang mereka ini sudah bisa dibilang layak sekali. Lihat dari bagaimana konsistensi mereka latihan, mereka waktu latihan kan di Batara gitu. Saya sering perhatikan mereka latihan itu memang benar-benar tertib. Mendengarkan satu suara gitu.
0: Terus
3: yang saya kagum juga adalah bagaimana cara mereka menyusun aransemen di dari drum. Di mana pukul kicknya, di mana pukul bassnya, pukul snare-nya itu sangat-sangat apa ya?
0: Teratur.
3: Pukulan yang saya rasa bahkan saya sebagai pemain drum sih belum bisa buat. Mereka bisa pukulan caca begitu.
0: Oke. Kalau begitu Willy bisa keperagakan pukulan itu tanpa alat.
1: Tidak terasa ini, ya ini. Tapi kita masih mau tanya lagi ke Willy nih
0: tentang turnamennya nih. Apakah ada informasi untuk Semansa Ende ini bertanding kapan lagi nih Willy?
1: Dan kalian juga bakalan hadir
0: hadirnya
1: tentunya.
0: Tuh kapan?
2: Kalau untuk pertandingan ada sepak bola antar SMA U17. Itu Semansa Ende tanding sebenarnya tanggal 18 hari Kamis ini, hanya ditunda ke tanggal 22 di Stadion Marilonga. Untuk supporter, karena sudah masuk masa liburan, kita siap juga dengan teman-teman yang datang dari luar kota.
0: Mau pulang.
2: Kita tidak pakai supporter, tetap datang nonton teman-teman yang masih di Kota Ende, tetap datang nonton, dukung, support teman-teman yang sedang bermain.
0: Jadi kita dukung juga ya.
1: Waktu libur ya. Kalau tidak waktu libur,
0: 1999
1: sekian orang
0: untuk datang.
1: Yang datang buat dukung SMA Negeri 1 Ende sendiri. Kemarin juga katanya ada yang unik dari kalian tuh juga karena bannernya yang katanya tuh super besar kah? Atau termasuk kamu, menurut kamu sebagai ketua timnya ini, kamu lihat ini juga jadi peluang kamu terpilih menjadi supporter terbaik atau tidak sih dari banner kajian
0: yang kalian
1: banner
0: siapkan itu?
2: Soalnya bannernya sih lumayan besar, karena panjangnya sekitar 2 meter.
0: Oi, 2 meter. Oke, okay, Billy.
1: Oke, okay, ya pantasannya. Ya, masuklah kalian menjadi supporter terbaik nih di tahun ini nih.
0: Iya, biar semua orang tuh pada melihat mereka supporternya.
1: Nah, ini pasti ya setiap yang kita lakukan tuh punya apa ya, insight buat diri kita sendiri, okay, gitu. Nah, buat Willy sendiri nih,
0: kamu rasakan nih,
1: pelajaran
0: Willy,
1: apa sih yang kamu dapat dari pengalaman ini, gini, mendapatkan predikat supporter terbaik dan kamu menjadi ketua timnya gitu.
2: Pelajaran yang saya dapat itu bagaimana cara saya bagaimana cara saya memimpin banyak orang di depan, terus bagaimana kekompakan ketika di lapangan atau di mana saja, terus bagaimana juga bagaimana cara teman-teman mendukung teman lain gitu.
1: Oke, okay. Kamu lihat ya, ternyata memang solidaritas dari teman-teman angkatan kamu atau mungkin juga adik-adik kelas kamu sekompak ini ya, ternyata ya. Mungkin juga ada pelajaran tentang tanggung jawab yang baru gitu ya,
0: selain untuk tadi pribadinya Willy
1: sekali
0: setelah ini.
1: Walaupun sudah punya pengalaman di bagian ketua OSIS, tapi mungkin ini pengalaman baru juga buat Willy.
0: Terakhir
1: Willy, apa nih Priska yang mau kamu berikan informasinya ke Willy atau tanya ke Willy nih?
0: Saya ke Esther.
1: Oke, Esther nih.
0: Saya ke Esther. Dari Esther sebagai bagian dari SMA Negeri 1 ND, kamu juga siswi, juga dari OSIS,
1: ketua OSIS.
0: Apa yang mau kamu sampaikan buat teman-teman yang saat ini menjadi supporter dari Semansa ND? Apa yang mau kamu kasih semangat untuk mereka nih?
1: Karena kan ada atau mungkin ada motivasi lain lagi
0: untuk mereka.
1: Atau seperti apa
0: nih? Semangat untuk konsisten terus, dukung terus SMA Negeri 1 ND.
3: Oke, jadi kalau dari saya, pesan saya untuk semua teman-teman anggota supporter, semangat. Keberhasilan yang hari ini yang sudah kita dapatkan itu jangan dijadikan patokan, tapi dijadikan bagaimana dijadikan bahan bakar untuk meraih keberhasilan di masa berikutnya.
0: Oke.
1: Benar sih ya.
0: Keren.
1: Jangan puas di sini dulu gitu.
0: Iya.
1: Karena kedepannya tuh pasti kita harus lebih gemilang lagi. Mempertahankan posisi juara itu lebih sulit daripada mendapatkan posisi juara
0: itu. Terlalu
1: oke, okay, thank you ya buat kalian berdua,
0: Willy dan juga Esther.
1: Benar sekali. Semoga tidak hanya sukses di supporter saja, kerja-kerja jadi OSIS SMA Negeri 1 ini juga
0: ada
1: berjalan, berjalan lancar, terus juga terus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikasih atau dipercayakan sama teman-teman.
0: Dan SMA Negeri 1 ND semoga jadi juara. Asik.
1: SMA Negeri 1 ND. Oke. Teman-teman juga terima kasih ya buat kamu yang sudah standby dengarkan obrolan kita. Kita juga mau berikan permohonan maaf karena kita mau mulainya agak sedikit molor ya, teman-teman.
0: Ya,
1: benar sekali. By the way, kita terus temani kamu sampai di pukul 7 dan Generasi Prestasi hadir setiap harinya.
0: Setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu di pukul 16.30 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita juga akan kasih kamu info viral juga di titik kumpul Pro 2. So jangan kemana-mana, stay terus sama kita dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang saat ini lagi dengarkan siaran kita spesial di Sore Ceria. Masih bareng Priska dan juga Putri menemani kami semuanya yang saat ini sore hari ini beraktivitas, yang saat ini lagi jalan-jalan tipis ya di sekitar Pantai Ndawe itu ya. Sangat seru teman-teman sekarang nongki-nongki cantik, apalagi ini kan lagi libur ya. Pasti senang kan libur, nongkrong, menghabiskan waktu quality time sama keluarga dan juga sama teman-teman. Apalagi kalau dengarkan siaran kita sambil dengarkan juga playlist-playlist kece dari kita yang kita siapkan, juga informasi dari kita nih menemani kamu ya teman Pro 2. Jadi informasi viral tapi ini tidak kontroversi ya teman Pro 2. Jadi informasi viral yang unik, yang buat informasi ini yang buat pengetahuan kamu bertambah lagi.
1: Itu paling benar ya.
0: Itu yang
1: viral
0: senang.
1: Itu harus melulu-melulu yang kontroversi.
0: Oh iya, saya kira yang kamu
1: yang
0: maksud adalah meraih
1: tentang gosip.
0: Iya, sudahlah 2026 ini.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Cukupkan sudah ya.
1: Let it be yang jelek-jelek di masa lalu.
0: Maksudnya urusan orang ya, itu kan biarkan jadi urusan orang lain, teman
1: Benar
0: Pro 2.
1: Benar sekali teman Pro 2. Jadi satu informasi ini menemani kamu di sore hari ini, mengawali kebersamaan kita di Info Viral ya.
0: Nah, ini sangat unik dan saya yakin ini kamu juga baru tahu nih, Kapotri.
1: Dan ini tuh sebetulnya lebih ke informasi yang penuh inspirasi.
0: Penuh inspirasi.
1: Benar sekali. Jadi buat kamu-kamu yang malas sekolah, yang malas meraih mimpi
0: langsung
1: kamu.
0: Langsung ya malas sekolah.
1: Buat kamu-kamu juga yang mungkin merasa kayak dunia ini tidak adil. Saya tuh bukan terlahir sebagai anak orang kaya yang harus punya privilege apapun itu untuk meraih mimpi saya. Padahal kan tidak selamanya
0: tidak
1: seperti
0: harus,
1: itu ya.
0: Tidak benar. Harus punya sesuatu untuk menjadi sesuatu. Begitu teman
1: Iya, teman Pro 2.
0: Nah, seperti informasi berikut ini. Jadi viral seorang wisudawan diantar ayahnya pakai becak. Sekarang wisudawan itu meraih gelar dokter di Inggris.
1: Ini yang kita bilang penuh inspirasi.
0: Keren.
1: Kita harus kayaknya big applause deh Priska.
0: Iya, kita harus benar berikan applause untuk kakak. Namanya Kak Raini.
1: Oke.
0: Jadi dahulu dikenal karena diantar ayahnya tuh ke upacara wisuda dengan becak. Tapi Raini Putri sekarang sudah meraih gelar doktor di Inggris melalui beasiswa dari Dana Pendidikan Nasional Indonesia atau yang kita tahu LPDP. Dan setelah menyelesaikan studi master dan PhD-nya di Universitas Brigham. Yes, sorry, lirannya tidak
1: Kurang English ya.
0: Oke. Okay. Terus membangun karir akademiknya. Jadi sejak bulan November itu di tahun 2022, kakaknya bekerja sebagai asisten peneliti.
1: Sudah dapat beasiswanya di kampus paling keren. Dia menjadi asisten peneliti
0: ya.
1: Juga. Kok apa ya? Bangganya tuh sampai ke sini gitu. Terasa
0: orang
1: juga ke diri kita. Ada yang kayak gitu ya.
0: Dan viral foto ayahnya dan Kak Raini itu sedang naik becak ayahnya di belakang dan memakai toga lengkap.
1: Itulah teman Pro 2, kamu harus menghapus stigma orang tidak punya privilege atau orang dari keluarga yang kurang mampu tidak bisa meraih mimpinya.
0: Bener.
1: Itu no ya.
0: Itu tidak samsek, tidak relate samsek.
1: Benar sekali.
0: Ini banyak komentar dari neti katanya sangat bangga, terharu, keren, bangga dengan Kakak Raini yang sudah mendapatkan gelar doktor di Inggris.
1: Iya. Bukan main-main
0: di Inggris, di Paris, di Jerman.
1: Kalau yang itu gelar istri. Kalau dari lagunya Toton Karibo itu.
0: Iya, ini beda.
1: Gelar
0: ini
1: dokter.
0: Gelar dokter di Inggris.
1: Baru cewek lagi.
0: Iya, jadi ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat teman Pro 2 yang saat ini merasa kecil hati karena mungkin saya ini kurang dari segi ekonominya. Tapi itulah ini yang diberikan oleh Kak Raini untuk memotivasi kamu juga yang saat ini lagi struggle dengan hal seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ada kesempatan.
1: Sangat tinggi, benar. Tapi sudah ciut duluan dengan kondisi perekonomian keluarga gitu. Kayaknya memang kamu harus ngambil contoh-contoh seperti Kak Raini
0: ini.
1: Sering-seringlah kamu scrolling yang positif-positif, cari informasi-informasi beasiswa. Tidak selamanya orang yang mendapat beasiswa itu datang dari latar belakang orang yang berada gitu
0: atau
1: kelas menengah
0: atau berkecukupan
1: gitu,
0: katakan ya. Tidak
1: banyak
0: ya teman
1: yang
0: Bro
1: berhasil itu karena cerita di baliknya gitu.
0: Apalagi sekarang tuh di sosial media tuh terinci detail caranya, kemudian bagaimana gimana kamu mendapatkan beasiswa itu,
1: gitu.
0: Yes.
1: Jadi memang semua kembali lagi kepada diri kamu sendiri,
0: niatnya,
1: benar niatnya
0: dan usahanya
1: dulu. Dan usahanya.
0: Betul.
1: Dan benar-benar fokus ya mengejar mimpi, bukan karena merasa aduh saya pengen kayak dia nih, saya pengen ikut Raini. Hanya FOMO-FOMO belaka gitu. Jangan ya, benar-benar tuh memang
0: intinya mau, memang benar ingin untuk melakukan hal ini dan kamu mau untuk melakukan ini dengan usaha.
1: Iya,
0: tidak niat ada usaha ada.
1: Itu lagi
0: berjalan lancar itu.
1: Proses kan pasti tidak akan mengkhianati hasil.
0: Oke deh, kita masih punya informasi viral lainnya ya, spesial buat kamu. Jadi, stay terus sama kita di Radio Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Produ, kita masih di informasi viral.
1: Benar, kali ini datang satu informasi nih dari Bang Yep
0: YB.
1: Bang Yep ya,
0: Reza Arab Octavian, gamers ganteng idaman. Cukup. Jadi, fotografer Jepang ini berhasil meraih lebih dari 35 juta tayangan setelah secara tidak sengaja nih ketemu sama YB. Waktu YB nih bilang ke saya dia pergi liburan ya di Jepang.
1: Oke, dia ada WA personal ya.
0: Iya, memang. Okay. Sempat ngobrol ya, katanya tuh mau pergi ke Jepang untuk jalan-jalan. Akhirnya ketemu sama street photographer di Jepang. Dan singkat cerita, fotografer jalan ini melihat YB saat ia menyeberang jalan di Jepang dan meminta izin untuk memotretnya. Setelah mengunggah foto tersebut ke media sosial, unggahan ini secara tidak terduga tuh viral.
1: Okay.
0: Dan sekarang tuh sudah melampaui 35 juta tayangan. Best. Itu diuploadnya di TikTok pribadi, akun pribadinya fotografer Jepang itu.
1: Okay.
0: Viral sampai di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Karena ada Reza Arab Octavian ini. Keren.
1: Okay.
0: Hasil fotonya kamu sudah lihat?
1: Belum.
0: Keren, memang keren, bagus. Tapi tone-nya itu tuh sangat natural, tidak okay, tidak terlalu, diedit yang
1: tone Jepang banget.
0: Yes,
1: karena
0: itu maksud saya.
1: Feel gitu waktu pergi ke Jepang.
0: Oke, okay. Saya juga percaya ya kamu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan ini apa ya, hiburan juga. Dan banyak juga yang komentari yang mendukung.
1: Positif ya.
0: Positif, ada yang bilang stylenya YB juga bagus.
1: Memang mendukung
0: street,
1: gitu.
0: Street style apa begitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Bagus ya.
1: Kamu bukannya anak-anak OOTD banget ya. Jadi kan tahu ya berbagai macam style gitu. Tapi kenapa kali ini kamu tidak tahu ya stylenya YB ini?
0: Iya, style YB ini kalau saya terawang ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini termasuk tidak bisa terawang, terlalu bersinar YB ini.
1: Oke. Kayaknya memang kalau kayak gitu kita harus next ke satu lagu deh.
0: Oke deh.
1: Biar sinar YB jangan terlalu meredupkan sinar kita berdua gitu.
0: Benar, Serina, benar. Saya kira Senina istrinya Angga, ini tidak, ini Serina Munaf. Hari kita berdua.

0: hotel yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Projo saat ini tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, program Majua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرط وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga, Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit, zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amarat itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik.

0: sudah dari Yovie Widianto featuring Ryan teman Pro 2. Cukup sudah.
1: Oke.
0: Okay. Kami harus
1: kayak lagu ini tuh sepertinya di recreate kembali kah atau ya, tidak? Lagu ini cukup sudah.
0: Lagi teman
1: Pro 2. Oh, kayak tidak asing begitu lagu ini ya, kedengarannya
0: di tahun 2025
1: okay.
0: Dan di remake bareng Ran.
1: Keren, kece.
0: Rai Astamino.
1: Oke, okay, well to the well, welcome di TKP buat teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan kita, mau cerita ya, yang mau menjadikan kita sebagai bestie satu circle di grup WA-nya. Kita bikin grup WA sekarang juga.
0: Kalau misalnya kamu
1: sama kita
0: mau dengarkan cerita kami juga boleh.
1: Yes.
0: Terlalu
1: cerita-cerita ya, kita
0: random tuh.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu kan.
1: Siapa tahu. Tidak ada yang tahu, siapa tahu
0: ada yang tahu.
1: Siapa tahu. Maksudnya kalau kamu mau cerita yang mungkin relate sama kita berdua pun kita bisa nimbrung cerita itu.
0: Iya, bisa langsung masuk gitu.
1: Kalau tadi kita cerita sama Uci kenangan masa kecil sama nenek.
0: Memory core, memory dia bersama
1: nenek.
0: Sang grandma.
1: Yes. Jadi itu mungkin ada kayak cerita kamu
0: yang seperti gini 11 12 13 14.
1: Yes, waktu kamu kecil yang unik. Kalau saya apa ya? Kalau jatuh kayaknya semua anak kecil terjatuh ya.
0: Kamu jatuhnya
1: tapi jatuhnya ekstrim.
0: Ya, paling epic apa? Coba kamu duluan.
1: Tangga 10 anak tangga. 15 anak tangga. Okay. Di belum TK, di usia 3 atau 4 tahun. 10 anak tangga.
0: Harus mirip sih.
1: Kamu apa?
0: Iya, jatuh dari tangga. Umur juga seperti saya sudah SD kelas 1.
1: SD kelas 1 tuh 7 atau 6 tahun lah.
0: Saya, atau baru mau masuk SD ya, saya lupa. SD kelas 1. SD kelas 1 ya kalau itu salah. Saya jalan. Itu kan lantai 2.
1: Oke. Okay.
0: Saya barusan naik tangga tuh di situ di sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu pokoknya ada kamar.
1: Terus,
0: kamar om saya.
1: Terus
0: saya pas mau sampai ke depan kayak tangga langsung pintunya.
1: Oke, okay, tangga pintu. Oh, berarti ini tangga tuh di dalam rumah berarti.
0: Ya,
1: kalau saya tangga yang di luar rumah, yang semen itu.
0: Iya, saya juga semen itu.
1: Oh iya, itu juga semen.
0: Iya, tangga yang di dalam rumah, tangga lantai 2 yang dalam rumah.
1: Iya, tapi kayak belum di keramik atau belum.
0: Belum di keramik kayak
1: ya,
0: itu.
1: Zaman dulu tuh pakai lantai
0: masih
1: yang
0: lantai itu.
1: Licin itu kayak ubin.
0: Itu.
1: Bukan ubin sih yang.
0: Iya, ubin hitam itu.
1: Iya, benar ubin hitam itu yang dari semen tapi dikasih sama apa begitu jadi
0: licinnya
1: dulu.
0: Buat mengkilatnya.
1: Iya kan, begitu kan.
0: Terus saya pas melangkahkan kaki saya barusan mau menginjakkan lantai yang paling atas, dia membuka lagu, memutar lagu yang sangat kencang dan saya sangat kaget.
1: Kaget dan
0: sampai
1: kamu
0: saya jatuh dari itu ya, saya dari lantai atas yang paling atas sampai ke paling bawah.
1: Ya Tuhan. Ya. Di usia waktu itu luka atau sampai patah tulang.
0: Saya sudah tidak sadar lagi itu.
1: Lagi.
0: Saya cuma ingat yang benar-benar saya kagetnya yang di pikiran saya cuma yang saya ingat kaget dan saya sudah tidak menyadarkan diri lagi sepertinya.
1: Aduh, aku kira kamu amnesia.
0: Sepertinya ya,
1: sepertinya tidak.
0: Iya, waktu
1: tapi
0: itu
1: memang
0: saya
1: shock sekali sih itu. Orang bilang kan anak kecil kalau keseleo fatal ya. Jadi waktu itu kan kita diurut waktu itu zaman dulu kan percaya sama urut.
0: Sekarang juga masih ada yang percaya ya, itu kayak
1: tapi paten
0: kedua gitu.
1: Tapi memang mereka tuh tahu titik-titik
0: yang abal-abal.
1: Iya, titik-titik semacam apa ya, titik yang dimana sakit yang sambung sarafnya itu yang dari kepala tuh cari titik yang dimana untuk
0: gitu.
1: Iya, seperti itu. Makanya saya sangat amat mengingat kejadian itu saya rasa.
0: Tapi kayaknya dari kejadian itu bikin kamu akhirnya lebih sering koprol-koprol sekarang ya.
1: Ya itu saya
0: handstand gitu.
1: Oke, teman Pro 2. Silakan gabung di line WhatsApp kita 082 147 6504 22.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Halo teman Pro 2 FMND, kita masih temani kamu ya sampai di jam 7 malam nanti.
1: Benar sekali, tentunya kita masih di TKP titik kumpul Pro 2.
0: Becil.
1: Yow, kita ada cerita apa sih?
0: Cerita
1: penutup hari. Oh belum ya.
0: Belum, itu kan malam nanti.
1: Yaps, benar sekali. Bagaimana kamu, how's your day?
0: Seperti biasa menjadi sister yang baik hati ya. Jadi hari ini kesibukan saya adalah menjaga ponakan saya.
1: Okay.
0: Karena spesial di hari ini ponakan saya yang pertama itu
1: graduation ya.
0: Tapi lucu, maksudnya mereka tuh ada sesi wisudanya, wisudanya. Terus menjaga ponakan saya yang kedua itu dari pagi sampai dengan siang hari. Jadi hanya itu kesibukan saya dan kesini
1: ke kantor gitu.
0: Tapi
1: kan,
0: kayak kita kan mengikuti ya perkembangan mereka dari kayak bayi, terus akhirnya masuk sekolah, naik ke SD lagi.
1: Yes, benar.
0: Jadi
1: lagi
0: apa ya, kita sudah juga ikut
1: kesini,
0: ya
1: kan,
0: sudah setua ini kah punan saya ini.
1: Benar lagi kayak gitu.
0: Tapi seru, maksudnya kita tuh menjadi bagian dari
1: milestone-nya.
0: Juga
1: ibu-ibu tuh bilang

0: dia langsung menyuruh kita untuk sikap tobat.
1: Iya.
0: Karena sudah sebesar ini masih salah penggunaan Bing-nya.
1: Dipersingkat saja Kak, saya mau tahu kesibukan kamu Kak langsung.
0: Ya. Apa tuh?
1: Ya harus atau apa? Punya background lagu Iqro ya.
0: Oke.
1: Okay. Balik ini. Itu okay. Itu saking beratnya itu
0: apa apa ya
1: dua. Seperti berjalan seperti biasa, bangun menyiapkan sarapan untuk Nael anak saya. Kemudian ya sudah gitu saja. Terus kemudian kita, kenapa hari kita tuh tidak selalu seseru gitu?
0: Saya mau tanya, tiba-tiba kepikiran di pikiran saya ini, di otak saya ini
1: apa?
0: Menurut kamu saya tambah gemuk atau biasa saja?
1: Biasa saja, kamu harus tahu, kamu harus percaya ke saya ya.
0: Bukan, saya sedang menjalankan program untuk menurunkan berat badan dan olahraga. Tapi entah kenapa
1: menurut kamu
0: cepat bikin ngantuk. Terus nafsu
1: kamu
0: makan
1: ini, kamu kurang terdehidrasi kalau kamu cepat ngantuk.
0: Oh berarti bahkan saat berolahraga
1: bahkan ya
0: bahkan terlalu bersemangat. Bahkan saat olahraga itu saya ngantuk. Itu berarti saya dehidrasi.
1: Itu
0: apa? Tolong yang
1: dehidrasi
0: disini.
1: Plus memang malas sebenarnya, tapi kamu memaksakan diri kamu.
0: Bukan berkeringat Kak, ini berkeringat parah. Ini energinya tapi ketika saya searching ya, ternyata mengeluarkan energi yang berlebih itu juga memberikan rasa ngantuk efeknya.
1: Nah itu, dan kamu harus terdehidrasi, sering minum air.
0: Iya. Minum air mungkin
1: misalnya
0: tidak cukup ya satu tumbler ini sepertinya.
1: Kalau kamu misalnya gini, setumbler itu untuk pas olahraga.
0: Iya.
1: Iya pas, tapi setelah olahraga juga harus setumbler itu juga.
0: Sekitar 750 ml lah.
1: Kayaknya memang kamu juga butuh air yang berion gitu.
0: Iya, saya juga berpikir begitu. Kemudian saya tanya teman saya yang juga suka olahraga, katanya juga sebelum berolahraga tuh bisa mengkonsumsi pisang.
1: Iya, itu bikin tambah energi.
0: Nah, itu energinya dari pisang.
1: Iya, kayaknya sebaiknya
0: lebih baik
1: juga
0: buat daripada makan berat.
1: Makan berat, iya. Kalau mau misalnya kamu mau olahraga, ini sepengalaman kita saja ya.
0: Sebagai kamu
1: kedua,
0: sebagai seorang zin, mantan zin ya. Oke, okay, apa pengalamannya?
1: Tidak boleh konsumsi makan 2 jam sebelum olahraga.
0: Oke, okay. Setelah olahraga juga 2 jam?
1: Kayaknya memang harus berhenti dulu 2 jam deh.
0: Ah lama sekali kan, lapar.
1: Aduh kau berarti parah ya kau ini.
0: Saya 1 jam, biasanya kan keringat kan kita mau mandi kan. Berarti tunggu sampai keringatnya kering. Sekitar 1 jam, 1 setengah jam lah baru makan.
1: Oke, okay,
0: tolong di sini ada yang bisa, Dokter Tirta punya teman-teman bisa,
1: iya, bisa
0: bantu menjawab pertanyaan
1: gitu
0: saya.
1: Buat kita.
0: Ya, kenapa saya mengantuk ketika saya berolahraga? Jalan tapi tidak lari itu tidak jalan cepat lari.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tidak yang
1: tapi
0: lari
1: 5 kilo dan lari dari kenyataan.
0: Oh, itu sudah saya lakukan. Ini saya sudah pulang lagi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sudah kembali.
1: New capture ya.
0: Yes, asik new capture.
1: Asik ya kamu ya.
0: Asuk tapi kasih. Doakan konsisten ya.
1: Tapi di kayaknya new capture kamu ini banyak yang benar-benar new capture di itu dalam diri kamu.
0: Apanya,
1: olahraga.
0: Contohnya olahraga.
1: Oke. Okay. Kemudian baju berwarna.
0: Oke, okay, baju berwarna. Saya suka tuh. Terus Kak,
1: iya gitu.
0: Oh, dua berarti tidak banyak.
1: Ya, dan itu tadi mau buat program diet gitu kan.
0: Oh iya benar.
1: Sebelum ini kan kayak itu kayak
0: semoga saya konsisten ya.
1: Iya, itu sih yang paling penting.
0: Soalnya saya menunggu rambut saya lepek dulu saya olahraga. Bercanda ya,
1: aduh,
0: Kak.
1: Aduh, kayaknya memang
0: stretching ringan di rumah ya, barbel.
1: Oh, yes.
0: Itu tolong Pro 2.
1: Percaya.
0: Siapa tahu karena sekarang ini tuh Kak Putri dan Tembang Pro 2 banyak sekali orang yang jalan sore.
1: Benar.
0: Banyak sekali apalagi di area FOMO yang positif.
1: Bagus nih. Tapi tapi kayaknya memang harus safety juga ya memilih jalur yang jangan terlalu
0: ramai. Dan yang penting
1: rame.
0: Pemanasan. Dulu pernah saya olahraga cedera di lutut karena kurang pemanasan, terlalu ekstrim ya.
1: Tapi itu juga kayaknya kamu memang juga terlalu
0: lemah deh. Astaga, lemah ya. Oke, okay, siap lari culture.
1: Saya punya informasi cerita seru.
0: Oke, okay, apa ceritanya? Tapi harus seru ya Kak, tidak seru Kak keluar dari studio
1: bukan
0: ini ya.
1: Eh, cerita seru deng.
0: Apa itu?
1: Cerita konyol yang bikin kalian semoga juga merasa jangan melakukan hal yang sama ya, karena melakukan aktivitas dalam keadaan kamu tuh setengah ngantuk.
0: Setengah ngantuk.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Jadi antara sadar dan tidak sadar.
0: Apa tuh Kak?
1: Ya kayak saya tuh pas bangun dari tidur kaget mau ganti ke posisi ke tempat tidur yang lain gitu. Saya mengambil dot anak saya di bawah kolong tempat tidurnya sendiri. Saya tidak tahu di atas tahu, tapi karena kan posisinya ngantuk ya. Jadinya tuh
0: kamu pikir itu apa begitu dalam
1: jadi tidak kamu tahu kalau posisi apa ya kepalanya tempat tidur tuh apa sih dipannya gitu tuh.

0: Terus saya ngambil, saya mengambilnya di bawah, dan pak ketepuk di tulang pipi. Aduh. Saya.
1: Ini buktinya.
0: Kamu lihat buktinya
1: nih.
0: Kan kayak blush on alami.
1: Yes.
0: Gitu. Sakit.
1: Setengah lebam.
0: Iya.
1: Harus dengan minyak tawon, Kak.
0: Iya, sudah lagi.
1: Yes. Sudah.
0: Tadi pikir kamu mau bilang minyak tanah.
1: Bukan. Maksudnya minyak tawon tuh dipercaya.
0: Ya, tapi jangan salah, minyak tanah tuh obat dari segala obat juga.
1: Obat apa?
0: Ih, kamu kalau perut sakit coba oleskan minyak. Aduh, ini kayaknya obat turun temurun.
1: Ini mitos. Jangan, ini kalau dokter yang dengarkan, dokter bilang Putri Latifah sini, datang ketemu ke saya. Kita siapa kan, yang bilang minyak ya, tanah itu
0: tidak akan, kita tidak akan
1: sebagai obat
0: mengelak perubahan yang terjadi dalam diri kita. Tapi kita juga tidak boleh apa ya, terlalu underestimate nenek moyang kita gitu.
1: Okay,
0: jadi hiduplah,
1: paham.
0: Tetap berpegangan pada tradisi kamu, budaya kamu gitu. Kenapa tidak kita coba? Oke, okay. Kenapa tiba-tiba kita backgroundnya hitam ya? Oke, okay.
1: Mungkin harus dipilih-pilih.
0: Tapi kayaknya memang kita juga harus closing tidak sih untuk kebersamaan kita.
1: Benar, nih ini sudah 18.48 saat lagi.
0: Sudah segmen terakhir
1: nih. Sudah di segmen terakhir di TKP. Jadi buat kamu yang sudah join sama kita, yang dengarkan terus, yang menjadi pendengar pasif ya, meskipun kita tidak tahu kamu di mana,
0: kamu siapa,
1: yang jarang bermutualan sama kita, tapi kamu
0: WhatsApp.
1: Dengarkan siaran kita itu, kamu terbaik, keren ya.
0: Justru kayak gitu tuh, yang setia tapi dalam diam.
1: Sebenarnya saya
0: yang kayak gini buat dia.
1: Yes, thank you buat semuanya sudah gabung sama kita yang mendengarkan siaran kita di sore ceria.
0: Thank you.
1: Yes, kita akan move ke jaga malam, jangan galau malam-malam bersama RG Salsabil dan juga RG Aya.
0: So, karena jaga malam, jangan galau malam-malam, berarti kamu memang tidak diperintah untuk galau ya.
1: Yes.
0: Harus have fun.
1: Iya, jaga malam, namanya saja jangan galau malam-malam.
0: Iya, kayak kita tadi kamu sudah ceria kan, karena kita temani kamu dengan sore ceria.
1: Benar. Oke deh teman Pro 2.
0: Kami berdua pamit dari ruang dengar kamu ya.
1: Bye-bye.
0: Sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya.
1: Bye.

0: 完了。
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, selamat malam semuanya. Kita akan memulai info Pro 2 tepat di hari ini pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, KKM MTS Flores Timur dikukuhkan siap perkuat kualitas pendidikan. Dilansir dari RRI.go.id, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloyus Bapak Putra, mengukuhkan pengurus kelompok pekerja Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Flores Timur dengan masa bakti 2026-2030 di MTS Negeri 3 Flores Timur, Lahoyong, Kecamatan Solo Timur pada Sabtu 13 Juni 2026. Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antar madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Flores Timur. Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Saksi Bimas Islam Kemenag Flores Timur, Hafiz Syarif serta pengawas madrasah Kabupaten Flores Timur, dan hadir pula para kepala madrasah Tsanawiyah yang akan menjadi bagian dari kepengurusan baru KKM MTS. Informasi selanjutnya, patroli malam Polres Flores Timur jaga Kamtibmas Kota Larantuka. Dilansir dari RRI.co.id, Polres Flores Timur menggelar patroli Harkamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Larantuka pada Sabtu 13 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut dilakukan saat aktivitas warga masih berlangsung di sejumlah titik keramaian kota, dan patroli dipimpin Kasat Samapta Ibtu 1 Made Budana didampingi Kasih Promtu Ibtu Stefanus IT Arif selaku perwira pengawas. Sebelum bergerak, seluruh personel mengaku apel kesiapan di Mapolres Flores Timur guna memastikan pelaksanaan patroli berjalan optimal. Masih di Info Pro 2, penguatan ekoteologi pesisir dimulai dari lingkungan madrasah. Dilansir dari RRI.go.id, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur terus memperkuat program penguatan ekoteologi dengan melibatkan madrasah dalam berbagai aksi pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelepasan tukik yang diinisiasi kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Flores Timur di penangkaran penyu Jalur Gasa Desa Sulawesang, Kecamatan Solor Selatan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Bapak Yosef Aloyus Bapak Putra, kemudian Kepala Seksi Bimas Islam Hafiz Syarif serta para kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Flores Timur. Kehadiran para pendidik menjadi simbol keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun kesadaran lingkungan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam.
1: Pro 2, selamat malam. Balik lagi di edisi Jaga Malam bareng saya Salsa dan
0: juga bareng saya Ayah, teman Pro 2 yang menemani malam hari kamu sampai pukul 24 tengah malam nanti. Teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari ini tanggal 16 Juni 2026. Sudah pertengahan Juni ya, teman Pro 2. Tidak terasa
1: juga ya.
0: Iya, ayo siapa yang mau lamaran mungkin?
1: 26.
0: Wow.
1: Sum-sum tulang belakang ya.
0: Wow.
1: 2. Iya, benar-benar kayak Mbak Aya bilang, siapa mau lamaran?
0: Iya, boleh-boleh. Ayo yang mau nikah, yang mau lamaran. Jadi kan tanggalnya itu sangat cantik kalau kita buat peringatan anniversary begitu.
1: Iya,
0: oke, jadi di Jaga Malam seperti biasa kita akan buka dengan CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan sementara lagi kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita sampai di pukul 9. Kenapa pukul 9? Sorry.
1: 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Nanti kita mulai di pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah.
0: Sampai
1: dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital.
0: Jadi teman Pro 2 harus stay tune terus, jangan sampai dilewatkan tepat 19:30 nanti ya, teman Pro 2.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: balik lagi di edisi CLBK Cerita Langsung bersama Komunitas.
1: Dan sudah ada bersama kita nih teman Pro 2, narasumber kita di Cerita Langsung bersama Komunitas. Ada Kakak Inang dan juga Kakak Nadia. Tapi nama lengkapnya itu satu namanya Maximiana Bedi dan kemudian Septia Nadia Vista nih teman Pro 2.
0: Betul sekali, jadi malam hari ini kita tuh berempat ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol seru, yes. Dan malam hari ini juga ada collab komunitas. Jadi ada dua komunitas, dua POV berbeda, perspektif berbeda, tapi satu kolaborasi nih teman Pradua.
1: Benar sekali, sesuai tema kita di malam hari ini, TBAM School Collapse 2026. Saatnya anak muda bergerak untuk pendidikan. Langsung saja teman Pradua, kita ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Kak Nadia dan juga Kak Inang.
0: Selamat Halo, selamat Hai. Malam.
2: Halo.
0: Asik. Tepuk tangan walaupun kita malam hari ini rasanya dingin ya di luar, tapi jadi hangat nih karena sudah bareng-bareng di studio Pro 2.
1: Benar sekali, apalagi teknik kita namanya Bang Hot ya teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi makin terasa nih hangatnya di studio.
0: Ada satu lagi, ada Kak Anita Zayang.
1: Tim dokumentasi kita di malam hari ini juga. Seru-seruan kita bersama mereka ya semua teman Pro 2. Oke, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya nih. Pertama mungkin untuk Kakak Inang dan Kakak Nadia, mungkin boleh diceritakan nih program terbarunya nih yang tadi
0: kolaborasinya ya.
1: Benar sekali.
0: Kolaborasinya seperti apa? Kemudian dari dua komunitas ini mungkin ini muncul ide atau rencana kegiatannya untuk bisa bikin collab bareng nih kayak apa nih Kakak berdua? Mungkin bisa diceritakan, di spill sedikit ke kita.
2: Ya, yeah. Oke, okay, baik. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maximiana Bedi, biasa disapa Inang. Saya merupakan salah satu anggota Umar Maklas angkatan 2023. Sekaligus merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores. Dan sebelum saya menceritakan yang berkaitan dengan kami berkolaborasi bersama Taman Baca Anak Merdeka, saya akan spill sedikit yang berkaitan dengan Umar Maklas ya Kak. Nah, untuk Umar Maklas juga memiliki beberapa arti tersendiri, yaitu Uma yang berarti kebun dan Rema yang berarti berkelanjutan. Dan Umar Maklas ini juga didirikan pada tanggal 5 September 2020 dan didirikan oleh Ibu Sri Wayuni yang selaku dekan Fakultas Pertanian pada periode 2018 sampai 2023. Nah, untuk skim kegiatan kami berkolaborasi bersama, salah satunya itu bersama Literasi Anak, Komunitas Taman Baca Anak Merdeka. Okay. Dalam kegiatan ini pada tahun kemarin kami berkolaborasi bersama Taman Anak Baca Merdeka, itu dalam kegiatan Endelogia 2025.
1: Oke.
2: Dan pada tahun ini kami juga berkesempatan untuk berkolaborasi bersama Taman Baca Anak Merdeka dalam kegiatan School Collapse 2026. Ya Kak, nah untuk seberapa penting juga kami mau berkolaborasi bersama Taman Baca Anak Merdeka karena di sini komunitas kami meningkatkan skill yang ada pada komunitas kami, yaitu salah satunya itu dalam berpublic speaking dan memfasilitasi, dan dari situ kami ikut dalam berkolaborasi bersama Kak.
0: Oke. Berarti kalau bukan cuma fokusnya pada tujuan dari Umar Maklas ya, tetapi akhirnya collab jadi bikin sesuatu yang baru begitu. Mungkin mengimprove skill di bagian apa, di bagian apa begitu. Jadi diadakannya kerjasama ini atau kolaborasi begitu. Kalau dari Kak Nadia sendiri seperti apa Kak Nadia?
3: Selamat malam semua.
1: Malam.
3: Dengan Septia Nadia Vista, disapanya Nadia. Halo Genbiers.
4: Hai.
0: Kita gendir sekali.
1: Iya, kita masih satu rating.
0: Iya, betul sekali teman berdua.
3: Untuk teman-teman yang belum tahu Genbi, Genbi itu singkatan dari Generasi Baru Indonesia, yang merupakan komunitas mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia. selain mendapat beasiswa, kami juga diedukasi untuk dibimbing untuk ikut kegiatan sosial seperti TBM School Collapse ini. Dan kenapa kami mengikuti kolaborasi ini? Karena Genbi sendiri memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama future leader, agent of change, dan tangan kanan Bank Indonesia. Nah, okay, sebagai tangan kanan Bank Indonesia ini, kegiatan ini sangat penting bagi Genbi karena kami dapat menyampaikan edukasi keuangan kepada masyarakat seperti peserta-peserta TBAM School Collapse 2026 kemarin. Okay. Dan sehingga dari kegiatan itu kami mendapat banyak pengalaman yang membuat kami mungkin kedepannya bisa dapat menjadi pemimpin untuk masa depan.
1: Ya. Oke. Okay. Tapi kolaps ini tuh bisa terjadi atas, ini tadi kan ada 4 apa komunitas yang di sebuah kampus. Ini kampus Unflor.
0: Universitas Flores.
1: Benar sekali. Jadi ini yang mencetuskan ini dari mananya nih sehingga bisa terkolaps lah 4 komunitas ini kalau boleh tahu.
4: Oke, untuk kegiatan ini diadakan oleh teman kita Taman Baca Anak Merdeka.
1: Oke.
4: Namun mereka yang merancang dan memberikan suatu konsep untuk menjadikan kegiatan tersebut, namun berkolaborasi bersama 3 komunitas ini.
1: Salah satunya itu
4: Umar Maklas.
1: Oke. Dari Taman Baca Anak Merdeka ya, Teman Pro 2.
0: Berarti memang Taman Baca Anak Merdeka yang punya inisiatif, kemudian gabunglah 3 komunitas ini, begitu. Kan? Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa nih yang akan dilaksanakan atau diadakan nih? Sekiranya event apa yang akan diadakan ke depannya, ataukah kegiatan-kegiatan seperti apa dari hasil collab 4 komunitas ini?
4: Oke, baik Kak. Untuk hasil kegiatannya, di kegiatan kali ini juga di Taman Baca Anak Merdeka School College 2026 ini kami dipercayakan untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
1: Okay.
4: Dengan dan juga kami membawakan beberapa materi yaitu dengan praktik bersama adik-adik siswa-siswi SMP dari kelima SMP dan dipercayakan menjadi narasumber. Salah satu narasumber pada kegiatan tersebut.
0: Kalau boleh tahu materi apa nih Kak Inang yang kemarin diisi bareng adik-adik dari 5 SMP yang ada di Kabupaten ND?
4: Oke, baik. Untuk materi yang kami bawa pada kali ini pada kegiatan School Collapse itu kami mempraktik bersama anak-anak siswa-siswi SMP dalam bedakan antara tanah yang subur dan tidak subur melalui praktik sederhana menggunakan botol dan air, bahan-bahannya sederhana sehingga dapat membuka wawasan adik-adik sehingga dapat membedakan antara tanah yang subur dan tidak subur.
0: Oke, berarti langsung nih eksekusi atau implementasi dari Umar Maklas kan? Berarti langsung praktek di lapangan kemudian memberikan materi juga. Okay. Nah, kalau dari Kanadia sendiri untuk prakteknya atau materi yang diberikan kepada adik-adik seperti apa?
3: Oh, kalau Genbi sendiri itu membawakan literasi keuangan. Materi yang dibawakan itu Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBPR. Nah, di situ kami memberikan kepada peserta-peserta itu seperti materi bagaimana sih cara kita mencintai rupiah itu dengan cara dijaga. Dijaganya itu pasti dengan 5 jangan, yaitu jangan dirobek, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan diremas.

0: Iya, kalau dari Gen B sendiri mereka sangat antusias kak. Para pesertanya sangat antusias dan mereka baru tahu ternyata ternyata uang itu seharusnya itu jangan dirobek begitu, jangan di stapler. Mereka baru tahu itu sekarang. Jadi kayak ternyata materi kami ini bermanfaat ya untuk mereka gitu.
1: Iya, sudah pasti.
2: Apalagi kan mereka kalau misalnya pegang uang buru-buru langsung kasih masuk di dalam saku seragam, terus lipat akhirnya. Bisa saja itu akhirnya bawa ke sampai di cucian begitu. Akhirnya uangnya robek, terus tidak bisa digunakan lagi. Tapi mungkin dengan cara karena dia dan teman-teman kemarin bikin adik-adik tuh jadi lebih sadar begitu dalam penggunaan dan pemanfaatan dari uang rupiah.
1: Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kegiatannya kemarin itu dilaksanakan satu hari saja atau beberapa hari dan itu durasinya berapa lama? Kemudian dilaksanakan di mana nih Kakak?
3: Oke, untuk kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni kemarin pada hari Sabtu.
1: Oh, baru saja.
3: Dari jam 8 pagi sampai dengan di jam 3.
1: Dan lumayan lama juga.
2: Bener ya.
1: Seperti orang bekerja ya, pagi berarti adik-adik yang 5 sekolah itu sekaligus berkumpul jadi satu dalam kegiatan di hari itu.
3: Oke, untuk kegiatannya itu dibagi menjadi beberapa titik. Dari kelima sekolah itu juga kami dibagi lagi supaya dalam satu titik tuh ada 5 sekolah. Jadi mereka tuh tidak ke satu titik cuman saja satu sekolah saja, tapi mereka digabung menjadi 5 sekolah. Terdiri dari 5 sekolah itu di satu titik. Jadi ada 6 titik dibagi menjadi 6 kelompok.
2: Ini menarik ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang masih pantau kita melalui Live Fito Parari ND, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa pantau kita melalui live di Facebook RRI ND dan aplikasi RRI Digital. Kita juga ada di streaming 92,2 teman Pradua. Kita bakal break sebentar sebelum nanti balik lagi ngobrol seru bersama Kak Inang dan Kak Nadia di CLBK Cerita Langsung Bersama Komunitas.
4: Sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: Teman-teman Pro 2 back again, masih di Jaga Malam dan di CLBK Cerita Langsung
1: bersama komunitas. Dan kita masih ngobrol dengan Kak Inang dan juga Kak Nadia nih, teman Pro 2, mengenai program yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 13 Juni 2026. Dan juga ada yang komentar nih.
0: Betul,
1: di
0: sekali,
1: live YouTube
0: banyak
1: kita
0: yang gabung di YouTube, live YouTube RRIND. Kayaknya ini fansnya Kak Inang sama Kak Nadia ya. Ini Salsa bacakan satu-satu tuh, main berdua. Yang pertama dari Kak Maria Ica Florencia Seku, Kak Nadia dan Kak Inang semangat. And then ada lagi dari Kak Afi Manggung, semangat buat Kak Inang dan Kak Nadia. Satu lagi nih, ini kayaknya pertanyaan teman berdua. Mungkin okay, kita juga mau tanyakan, tetapi sudah diwakilkan nih oleh Kak Ilham. Spill program kolaborasi berikutnya dong, Kaks Endelogia 2026.
1: Oke. Mungkin Kak Nadia atau Kak Inang bisa menjawab, bisa kasih kita spill-spill nih.
2: Kak Inang, ayo.
3: Oke. Baik, ini juga setelah kami melakukan kegiatan bersama Taman Baca Anak Merdeka untuk pada tahun ini, yaitu School Collapse 2026. Nah, untuk setelah ini kami juga masih ancang-ancangan juga untuk Taman Baca dalam kegiatan Endelogia 2026. Itu merupakan lanjutan dari kegiatan kemarin, yaitu Endelogia 2025, Kak.
0: Oh, oke. Berarti ini berlanjut ya.
3: Iya, Kak.
0: Berlanjut 2025-2026. Ya, kita doakan ada nanti di 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena sudah dijawab pertanyaannya, Kak Ilham langsung komen di live YouTube kita nih, tumbuh lebih baik.
1: Oke.
0: Okay. Kayak lirik lagu, tumbuh lebih baik. Asik. Kita lanjut teman Pro 2.
1: Oke.
0: Okay, nah, mungkin ini Kak Inang, Kak Nadia, apa ya?
1: Mungkin kita ngeblank ya. Mungkin untuk Kak Inang atau Kak Nadia nih, banyak anak muda yang ingin berkontribusi tetapi sering merasa tidak punya kapasitas nih. Jadi menurut kalian, langkah kecil apa yang bisa dilakukan untuk memulai bisa berdampak nih di bidang pendidikan, khususnya berdampak untuk masyarakat?
0: Iya.
4: Kalau dari saya sih, untuk anak muda itu jangan takut dan mau belajar dan terus belajar itu. Kemudian kalau untuk proses itu dalam pembelajaran kita dalam setiap kegiatan itu pasti tidak seperfect itu, pasti ada kendala-kendala. Jadi dari langkah kecil kita itu pasti ada perubahan-perubahan kecil dalam diri kita sendiri. Nah, itu dari saya.
1: Oke. Mungkin dari Kak Inang ada mau menambahkan?
3: Oke, dari saya, untuk anak muda sekarang yang masih ragu untuk melangkah dalam sebuah komunitas ataupun apapun itu, teruslah melangkah dan beranilah dalam mengambil keputusan serta jadilah diri sendiri, karena itu merupakan kunci utama dalam maju ke depannya agar dapat berkembang dengan baik, sehingga dari dalam diri kita dapat belajar apa saja yang dapat kita pelajari dari hal-hal sebelumnya dan teruslah melangkah.
1: Berarti kalau misalnya kamu merasa belum punya kapasitas, insecure, mungkin jangan takut ya, tetap melangkah aja, coba aja.
3: Iya,
1: begitu.
3: Betul sekali.
1: Bahkan mungkin bisa dari mencoba itu malah kita malah punya banyak kapasitas dari terjun ke dunia seperti itu.
0: Iya. Keren. Betul. Dan kemarin kan sudah bersama kolaborasi, kemudian ketemulah sama adik-adik dari beberapa SMP begitu. Karena dia dan Kak Inang, apa sih momen yang mungkin paling berkesan begitu ketika bareng adik-adik, kemudian bertemu dengan beberapa komunitas lain, kolaborasi juga bersama Taman Baca Anak Merdeka, itu bagaimana? Ada tidak momen yang mungkin
1: tidak
0: paling memorable
1: kata
0: begitu?
4: Ya, kalau paling memorable itu murid-murid peserta sih, Kak. Mereka awalnya itu pemalu kan, kemudian pada saat pembelajaran mereka itu mulai berani bertanya, berani maju ke depan, bertanya langsung ke narasumber, dan kemudian mereka juga bertanya langsung ke panitia-panitianya. Mereka padahal awalnya itu malu kan.
0: Iya.
4: Terus pas awal dan pas akhir-akhir begitu mereka mulai berani bertanya. Dan untuk semua panitianya juga semangat-semangat, itu saling membantu, tidak menyendirikan, tidak sendiri-sendirikan penelitiannya, dan mereka lucu-lucu kak panitianya.
0: Oh, lucu-lucu kayak kita.
1: Wow, lucu-lucu. Jadi pengen kenalan dengan panitianya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sekali itu main pro 2. Dan Kak Inang sendiri mungkin ada momen yang berkesan begitu?
3: Oke, okay. Untuk momen berkesannya bagi saya itu pada saat kegiatan saya dipercayakan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan okay. tersebut yang dibawakan oleh Umar Maklas.
1: Oke.
3: Yang sangat berkesan bagi saya itu ketika saya harus dapat menyesuaikan dengan anak-anak di mana anak-anak SMP itu merupakan masih ya bisa dibilang masih di bawah umur dan di situ kita juga harus menyesuaikan dalam tutur kata maupun kalimat.
1: Jadi gaya bahasa
3: kayak, menggunakan bahasa-bahasa yang dapat mereka mengerti begitu kan. Jadi itu merupakan salah satu tantangan bagi saya ketika harus menyesuaikan dengan mereka.
1: Tantangan sekaligus momen yang tidak bisa dilupakan
0: Betul. Emang
1: keren sekali teman berdua. Iya.
0: Dan kalau boleh Salsa tahu, Kak Aya tahu di edisi CLBK malam hari ini, menurut Kak Nadia dan Kak Inang sendiri seberapa penting kolaborasi antar komunitas, apalagi kolaborasinya ini terjadi di Kabupaten ND sendiri?
3: Oke, baik. Dari saya sangatlah penting karena dalam berkolaborasi bersama itu kita dapat mengenal satu sama lain antara komunitas yang satu dan komunitas yang lain dan lebih mengenal antara salah satu sama lain begitu. Dan untuk setiap kegiatannya kami bekerja sama sehingga kami tidak pernah kerja sendiri atau kerja solo begitu. Jadi antar kami empat komunitas itu kami bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan Taman Baca Anak Merdeka School Collapse 2026 dengan lancar.
1: Keren sekali. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin kita main game singkat padat.
0: Jadi jawab mungkin cepat nih.
1: Iya, jadi mungkin Kak Inang dan Kak Nadia harus menjawab dengan cepat pertanyaan yang akan kami berikan. Yang pertama, satu kata yang menggambarkan pendidikan.
0: Satu kata.
1: Membaca.
0: Kak
1: Nadia,
0: belajar.
1: Oke. Selanjutnya, jika diberi kesempatan mengubah satu hal dalam dunia pendidikan Indonesia hari ini, apa yang akan kalian ubah?
3: Cara berpikir.
1: Oke.
0: Kenapa cara berpikir, Kak Inang?
3: Oke, karena terkadang sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang lebih berpikir bahwa pendidikan itu suatu hal yang mungkin hanya untuk menyesuaikan suatu syarat dalam keluarga. Ketika kita punya uang kita bisa sekolah, tapi tanpa diketahui bahwa tanpa uang juga kita bisa belajar. Dari situlah bahwa ketika kita harus dapat merubah cara berpikirnya anak muda sekarang, Kak.
0: Betul sekali.
1: Halo ya. Kak Nadia,
4: kalau dari saya juga mungkin perspektifnya untuk dirubah lagi untuk pendidikan kedepannya. Mungkin pendidikan itu penting, tapi kita juga harus sama-sama belajar bahwa kita juga harus menghargai sesama juga.
0: Karena kita juga hidupnya berdampingan.
1: Berarti
0: begitu.
1: Satu yang diubah itu dari Kak Inang itu adalah cara berpikir, kemudian Kak Nadia adalah perspektif.
0: Iya,
1: kita mengenai pendidikan. Sepertinya saya sudah mulai hilang konsentrasi. Kita lanjut.
0: Betul sekali.
1: Pertanyaan terakhir ini, pilih satu, menjadi guru sehari atau menjadi kepala sekolah sehari?
3: Menjadi guru sehari.
1: Ya, guru sama. Ya. Kenapa tidak menjadi kepala sekolah satu hari? Kan dengan menjadi kepala sekolah kita punya kendali penuh untuk mengubah cara berpikir, mengubah perspektif begitu.
3: Oke, kalau untuk kenapa guru? Karena jujur sampai saat ini juga saya bisa begini karena guru juga.
1: Oke.
3: Saya memilih untuk menjadi guru sehari.
1: Menjadi guru sehari itu alasannya. Sama Kak, karena dia alasannya atau ada perspektif lain nih?
4: Kalau untuk saya itu lebih senang berinteraksi langsung dengan para murid.
1: Oke.
4: Tidak banyak sibuknya begitu ya?
1: Kepala sekolah banyak sibuknya.
0: Iya, betul sekali. Dan kita sudah di penghujung acara Temen Pro 2 di malam hari ini. Kak Inang, Kak Nadia, apa harapan kalian untuk dunia pendidikan atau untuk kolaborasi nanti the next collabs ya untuk tahun 2027, apa harapan kalian ke depannya?
4: Kalau untuk harapan ke depannya semoga ada kolaborasi-kolaborasi berkelanjutan,
1: okay,
4: dan semakin banyak anak muda yang mengetahui ND itu bagaimana,
1: mm-hmm,
4: dan semakin semangat untuk membuat festival-festival mungkin di kemudian, okay, hari.
1: Oke.
0: Okay. Kak Inang?
3: Oke. Okay. Kalau untuk saya dapat harapan saya agar pendidikan di ND ini dapat berkembang, mm-hmm, lebih baik lagi dari yang sekarang sehingga pada kedepannya lebih baik lagi lah.
1: Oke. Okay.
0: Berarti harapannya ini dari ND begitu, yes, untuk ND, yes, sendiri. Benar. Dan nanti sekali mungkin bisa dari ND untuk Indonesia ya, teman Pro 2.
1: Iya, kita doakan semoga ya, teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri cerita langsung bersama komunitas di edisi hari ini, teman Pro 2, seru sekali obrolan kita ya. Nah, semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, yeah, dengan anak GNB dan juga URC. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus karena setelah ini akan ada relay dari Pro 2 Jakarta, teman
0: Pro 2. Ada MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Langsung, yes, saja kita pamit dari CLBK malam hari ini. Sampai jumpa di edisi cerita langsung bersama komunitas selanjutnya.
1: Selamat malam guys.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: 2, sesaat lagi kamu bakal mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal,
0: program yang membahas topik obrolan seru plus live performance bareng musisi-musisi lokal daerah. Siapkan telinga kamu, siapkan vibes kamu, karena malam ini waktunya karya lokal bersuara. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM RRI ND. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman Pro2. Kita masih di Jaga Malam. Say sorry banget, tadi kita bilang ada MLC, tapi
1: bener,
0: sayangnya hari ini dikarenakan tanggal merah ya, yes, teman Pro2. Kita juga mau mengucapkan selamat tahun baru Islam
1: 1448 Hijriah,
0: Masya teman Pro2. Semoga ada hal-hal baik ya teman Pro2 di hari ini.
1: Benar sekali.
0: Karena tidak ada MLC, no music live chat malam hari ini, dan kita masih stay di mana?
1: Di musik live chat lokal. Jadi tadi sudah kita sajikan, asik sajikan, dua lagu dari Hindia, Masalah Masa Depan dan juga Cincin. Aduh. Jadi mungkin sampai pukul 9 nanti kita akan membahas tentang Hindia sama Pro2, dan juga kita akan putarkan lagu-lagu dari Hindia tapi diselingi dengan beberapa lagu-lagu pop lainnya pastinya.
0: Betul sekali.
1: Jadi mungkin buat kamu yang pernah dengar lagunya yang kemarin baru-baru sempat viral, Everything You Are, itu dari Hindia tuh.
0: Ih, bagus jadi banget Mbak Aya. Rasanya kayak dinyanyikan ya sama Hindia langsung.
1: Makanya kita akan bahas. Jadi buat kamu mungkin kepo ya, si Hindia ini seperti apa, dia latar belakangnya bagaimana, kemudian kelahiran tahun berapa, siapa tahu ada seumuran atau selaitingan. Kita akan bahas teman Pro2, tapi setelah beberapa lagu berikut ini dari Hindia juga nih teman Pro2.

Pro2 Abik again, masih bersama Aya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tepatnya di Musik Live Chat. Tadi beberapa lagu dari Hindia sudah kita putarkan untuk teman Pro2. Dan terakhir lagu dari Hindia, Iwan Fals, Rindy Pandugo, dan juga Petra Sihombing yang ber-

Dan kalau berbicara tentang pendidikannya, si Daniel Baskara Putra ini merupakan lulusan ilmu komunikasi di FISIP Universitas Indonesia atau Mempro 2 Universitas Indonesia UI enggak tuh, yang sangat mempengaruhi cara pandang kritis dan pemahamannya terhadap isu sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang karir nih, beliau merintis karir sebagai vokalis grup musik rock alternatif. Pada tahun 2012, ia juga merupakan salah satu pendiri grup pop Lomba Sihir loh sama Mempro 2. Dan karir solonya tuh dimulai menggunakan moniker Hindia pada akhir 2018 melalui rilisan lagu No One Will Find Me dan juga Evaluasi. Dan kalau berbicara tentang album hitsnya nih, pastinya Menari Dengan Bayangan pada tahun 2019 yang sukses besar memotret keresahan, kecemasan, dan harapan generasi muda. Dikenal mengusung genre pop alternatif dan juga indie pop yang syarat akan narasi kesehatan mental dan realitas hidup ya teman Pro 2, realitas. Sorry. Jadi kalau kamu anak-anak indie, cocok banget dengarkan lagu-lagu Hindia teman Pro 2. Seperti berikut ini, di mana Hindia berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati dengan judul Hari Ini. Hari Ini teman Pro 2, ini dia lagunya.

Produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: kasih kamu sudah mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal.
0: Terima kasih buat yang sudah stay, ikut obrolan, dan menikmati penampilan live musisi lokal daerah. Sampai ketemu lagi di Musik Live Chat Lokal setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua, Ayo mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu yang berjudul Seribu Masjid, penyanyi dari Cilokak nih teman berdua. Termasuk album Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk keunggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung nih ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Jadi langsung saja teman-teman, kita dengarkan, ini dia Seribu Masjid dari Cilokak.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Again, teman Pradia masih bersama Ayah di 92,2 FM Pradua RRI NB, teman terbaik kamu. Wow, kita sudah masuk di cerita penutup hari. Tidak terasa teman Pradua, waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba sudah pukul 21 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Aduh, saya mulai kepikiran kenapa waktu bisa berjalan sangat cepat sekali ya. Apakah ini pertanda kita terlalu menikmati waktu sehingga kita tidak sadar waktu begitu berlalu ya teman Pradua. Dan karena sudah dicerita penutup hari, kita akan membahas satu topik di malam hari ini mengenai alasan mengapa kita harus berhenti mengukur orang lain dengan standar kita teman Pradua. Jadi janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dan orang lain ya. Ada mengukur standar orang lain dengan standarmu, itu juga tidak boleh. Kamu punya standar di angka 80 terus kamu berharap semua orang sesuai dengan standar kamu, jangan ya teman Pradua. Karena tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Setuju, ada yang melahir sudah kaya ya, seperti Rafathar yang sudah memiliki tabungan miliaran teman Pradua. Tidak dengan kita ya yang lahir ya, kita harus menjadi perintis. Itu tadi, ada yang lahir menjadi pewaris dan juga perintis teman Pradua. Jadi kita tidak boleh menyamakan titiknya dari sama-sama, gimana ya, maksudnya tidak boleh menyamakan titik kita memulai begitu. Dan sayangnya nih banyak sekali penilaian bahkan sehari-hari pun masih lahir dari anggapan bahwa semua orang seharusnya bisa mencapai hal yang sama dengan cara yang sama. Sebelum terburu-buru nih teman Pradua menilai pilihan hidup seseorang, ada baiknya berhenti mengukur orang lain dengan standar kamu dan melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di malam hari ini teman Pradua. Kenapa kita tidak boleh mengukur standar orang lain dengan standar kita ya, tidak boleh menilai orang lain dengan standar kita juga. Dan ini informasi Ayah ambil dari idntimes.com, kamu juga bisa cek dan recheck di sana teman Pradua. Yang pertama yaitu setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat teman Pradua. Seorang atasan mungkin kesal karena hasil kerja anak buahnya tidak sesuai ekspektasi. Di mata atasan tersebut, tugas itu terlihat sederhana ya. Seharusnya nih bisa kamu kerjakan karena sudah dikerjakan bertahun-tahun. Kenapa begini saja tidak bisa? Mungkin begitu ya. Padahal bagi karyawan baru, tugas yang sama bisa terasa jauh lebih rumit karena masih beradaptasi dengan sistem, budaya kerja, bahkan tekanan lingkungan kantor. Perbedaan pengalaman seringkali membuat ukuran keberhasilan menjadi tidak seimbang. Jadi begitu, hal serupa juga terjadi dalam banyak situasi lain. Ada orang yang dianggap kurang ambisius karena tidak mengejar jabatan lebih tinggi, padahal ia sedang menjadi tulang punggung keluarga dan harus membagi fokus pada banyak hal sekaligus teman Pradua. Ada pula yang terlihat lambat mengambil keputusan karena sedang menghadapi persoalan keuangan yang tidak diketahui orang lain pastinya. Dan ketika seluruh penilaian hanya berpatokan pada standar pribadi, banyak fakta penting justru terlewat begitu saja.

0: pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih ya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Teman terbaik kamu.
6: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Di 92,2 FM Produ RRI ND, teman terbaik kamu, masih bersama Aya, teman Produ, dan kita masih membahas tentang mengapa nih kita tidak boleh sekali-sekalinya memberikan standar kita ke orang lain ya, teman Produ, di cerita penutup hari malam hari ini. Dan kamu juga boleh banget bergabung melalui WhatsApp Produ di 082147650422. Kamu bisa memberikan perspektif kamu, sudut pandang kamu, dan pendapat kamu pastinya mengenai kenapa kita tidak boleh mengukur orang lain dengan standar kita, teman Produ. Atau bahkan kamu juga bisa berbagi cerita pengalaman menarik, pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan mungkin, atau yang sangat berkesan ya dalam hidup kamu. Ternyata ada seseorang yang benar-benar meletakkan ekspektasi yang tinggi terhadap kamu karena standar dia, padahal kamu tidak seperti itu, dan bisa jadi kamu mengecewakan atau justru melebihi standar itu. Boleh banget ya teman Produ bergabung dengan Aya. Dan next kita lanjut, teman Produ, tadi sudah Aya bahas alasannya, yaitu karena setiap orang membawa beban yang tidak selalu sama dan tidak selalu terlihat. Selanjutnya nih teman Produ, kesuksesan tidak selalu punya bentuk yang sama. Nah ini Aya setuju banget ya teman Produ. Kenapa? Karena begini, kalau kita lihat media sosial nih banyak ya teman Produ, banyak sekali membuat orang tanpa sadar menganggap ada satu gambaran hidup yang paling ideal. Lulus kuliah tepat waktu, mendapat pekerjaan yang bergengsi, menikah di usia tertentu, lalu memiliki rumah. Nah ini nih, sering diperlakukan seperti daftar pencapaian yang wajib diikuti semua orang. Padahal kenyataan hidup jauh lebih beragam dibandingkan dengan itu. Jadi seseorang yang memilih membuka usaha kecil di kampung halaman belum tentu kalah berhasil dibandingkan dengan teman yang bekerja di perusahaan besar. Ada orang yang bekerja di ada orang yang sengaja menolak promosi karena ingin memiliki lebih banyak waktu bersama orang tua. Ada pula yang memilih pekerjaan dengan gaji biasa saja karena memberi ruang untuk mengejar hal lain yang dianggap lebih penting. Jika semua orang dipaksa mengikuti definisi sukses yang sama, banyak pilihan hidup yang sebenarnya masuk akal justru terlihat salah jadinya. Oke, next teman Produ, alasan kenapa kita harus berhenti mengukur orang lain menggunakan standar kita, yaitu pengalaman pribadi bukan sebuah patokan. Nah ini maksudnya gimana nih, nanti kita akan bahas teman Produ, kenapa pengalaman pribadi bukan sebuah patokan. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini, ada Agatha Priscilia yang berjudul Ruang.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Produa. Barusan kita mendengarkan lagu Harusnya Bersama dari Dikta Wicaksono ya teman Produa. Dan karena kita masih di cerita penutup hari, kita akan lanjut pembahasan kita yang sempat tertunda tadi ya teman Produa, mengenai alasan berhenti mengukur atau menilai orang lain menggunakan standar kamu. Yang sudah kita spill tadi poinnya, yaitu teman Produa, pengalaman pribadi bukan sebuah patokan. Sering terdengar kalimat orang kayak gitu aja kok, zaman saya sepele itu, kenapa dia gitu aja nggak bisa. Nah ini nih, kalimat semacam ini terdengar logis ya teman Produa, tetapi sering mengabaikan kenyataan bahwa kondisi setiap generasi dan setiap orang tuh berbeda. Misalnya harga rumah yang dibeli 20 tahun lalu tentu berbeda dengan harga rumah yang saat ini. Jadi kesempatan kerja, biaya pendidikan, hingga kebutuhan hidup juga terus berubah ya, tidak mungkin sama seperti 20 tahun yang lalu. Karena pernah berhasil melewati suatu fase, seseorang kadang merasa caranya adalah cara terbaik nih untuk semua orang. Padahal resep yang berhasil pada suatu masa belum tentu cocok nih diterapkan pada keadaan yang berbeda. Banyak konflik nih antar generasi muncul bukan karena salah satu pihak tidak mau memahami, melainkan karena masing-masing menganggap pengalamannya sebagai patokan utama. Padahal nih pengalaman hanyalah satu sudut pandang, bukan aturan yang berlaku untuk semua orang. Nah pada poin ini Ayah setuju sekali ya teman Produa, karena beberapa tahun yang lalu ketika ini pengalaman Ayah pribadi berkumpul di satu komunitas keagamaan di mana para senior itu memberi wejangan, kita bilang ya, atau memberi masukan, tapi masukan itu memang berdasarkan pengalaman pribadi mereka, sehingga secara tidak langsung tersirat makna bahwa kita itu harus mengikuti jejak mereka, seperti dulu mereka buat seperti ini dan berhasil. Pada kenyataannya kan hidup terus berjalan, berubah-ubah. Kita kan hidup di zaman yang berbeda-beda, ya maksudnya bukan yang berbeda banget seperti zaman megalitikum gitu, tidak ya. Maksudnya pada saat itu tuh teknologi, pada saat mereka teknologi tidak semaju dan sepesat ini begitu pada saat kita. Jadi konflik ataupun dilema ataupun dinamika yang terjadi berbeda pastinya. Cobaan yang mereka hadapi pada generasi mereka tentu berbeda dengan generasi kita sekarang ini, dengan berbagai macam tantangan-tantangan begitu. Soalnya kan anak-anak Gen Z sekarang atau anak muda sekarang kan lebih suka 24 jam bermain di HP-nya, di media sosialnya, di gadget-nya ya teman Produa. Sehingga ketika kita ajak berkumpul, terkadang mereka berpikir bahwa asik mana nih lebih asik. Ternyata mereka merasa lebih asik dunia mereka dengan HP-nya atau dengan gadgetnya daripada berkumpul. Nah di situ kan kita harus memutarbalikkan otak, bagaimana kita bisa nih mengajak mereka untuk tetap aktif, karena semakin kesini semakin berkurang anggotanya untuk berpartisipasi begitu teman Produa. Dan itu benar-benar terasa sih, setiap fase itu berbeda-beda. Dan kita juga harus berpikir bahwa setiap zaman itu berubah dan kita harus bisa menyesuaikan cara kita berperilaku, cara kita bersosial juga kita harus bisa sesuaikan teman Produa. Dan next masih ada lagi nih poin-poin yang bisa saya sampaikan buat kamu semua. Kenapa kita tidak boleh mengukur atau menilai orang lain menggunakan standar kita? Tapi setelah beberapa lagu berikut ini teman Produa.

teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

standar yang terlalu tinggi sering membuat orang enggan berkembang. Nah ini, makanya jangan kamu terapkan standar kamu ke orang lain, teman pro 2. Ini akan merugikan orang lain dan kasihan ya teman pro 2. Karena di satu sisi kamu punya ekspektasi tinggi ke orang lain, di satu sisi orang lain akan berusaha untuk mengejar ekspektasi kamu atau sesuai dengan standar kamu. Dan itu akhirnya membuat seorang itu tidak atau sulit untuk berkembang. Nah, tidak sedikit ya teman pro 2, pemimpin yang tanpa sadar menciptakan lingkungan kerja yang membuat orang takut mencoba. Setiap kesalahan kecil langsung dibandingkan dengan hasil kerja senior yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Akibatnya orang lebih sibuk menghindari kesalahan daripada berusaha belajar hal baru. Dan situasi seperti ini sering terjadi tanpa disadari. Ketika standar pribadi dijadikan ukuran mutlak, proses belajar orang lain sering tidak mendapat ruang yang cukup. Padahal kemampuan seseorang biasanya berkembang melalui banyak percobaan, bukan langsung sempurna sejak awal, teman pro 2. Orang yang terus-menerus merasa dinilai dengan ukuran yang sulit dijangkau, cenderung kehilangan keberanian untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pada akhirnya, yang hilang bukan kualitas kerja, melainkan kesempatan untuk berkembang, kan? Gitu jadinya. Jadi buat mungkin di luar sana yang mendengarkan, para leaders, para pemimpin-pemimpin, jadi jika anak buah kamu ataupun tim kamu yang mungkin baru ya, yang masih baru mengalami atau berbuat kesalahan, mungkin bisa dibimbing dan dimaklumi. Jangan langsung dibandingkan dengan hasil atau kinerja senior atau yang seumuran kamu atau yang berpengalaman lebih jauh seperti kamu. Jangan ya, karena kan pasti beda dong hasil kerjanya yang berpengalaman sama yang baru. Yang pro dengan yang newbie pasti beda ya teman pro 2. Jadi jangan sekali-sekali dibandingkan, oke? Dan next masih ada lagi nih, mungkin informasi terakhir mengenai kenapa kita harus berhenti untuk memberikan standar kita ke orang lain ya teman pro 2. Maksudnya menilai orang lain menggunakan standar kita begitu. Tapi setelah lagu dari Anggi Carvalhur yang berjudul Remuk, requestan dari seseorang pendengar setia pro 2, ada Kazuli ya dari Jakarta. Ini dia teman pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Halo Jan.
2: Halo Cia.
1: Kenapa?
2: Oh iya, bisa ketemu ke Cia?
1: Sudah Sri Jan, cukup su telepon sa. Kita su putus, kita su selesai, sa su bosan dengko.

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan.

Oke, ini dia, penilaian yang terlalu cepat sering melahirkan kesimpulan keliru. Salah satu alasan kenapa kita harus berhenti untuk memberikan penilaian orang lain sesuai dengan standar kita atau standar kamu ya teman Pro 2. Melihat seseorang terlambat mencapai sesuatu bukan berarti ia malas. Di garis bawahi teman Pro 2, bukan berarti malas ya. Melihat seseorang memilih jalan berbeda juga bukan berarti ia tidak memiliki tujuan hidup. Banyak kesimpulan terbentuk hanya dari potongan kecil yang terlihat di permukaan. Padahal kehidupan seseorang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang bisa diamati dalam beberapa menit percakapan, teman Pro 2. Contoh sederhananya bisa ditemukan saat melihat teman yang masih tinggal bersama orang tuanya di usia dewasa. Sebagian orang mungkin menganggapnya kurang mandiri. Namun kenyataannya bisa saja ia sengaja tinggal di rumah untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia atau membantu kondisi keuangan keluarga. Jadi kita kan tidak pernah tahu ya teman Pro 2. Saat seluruh cerita belum diketahui, penilaian yang terlalu cepat sering lebih banyak mencerminkan standar pribadi daripada kenyataan yang sebenarnya. Jadi lebih ke opini kamu aja itu, standar pribadi kamu aja itu. Nah, menilai orang lain memang lebih mudah daripada memahami situasi yang mereka hadapi ya teman Pro 2. Namun hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kamu berhenti mengukur orang lain dengan standar kamu. Lagi pula, apakah sesuatu yang dianggap paling tepat hari ini benar-benar akan cocok untuk semua orang yang menjalani hidup berbeda? Tentu tidak ya teman Pro 2. Jadi dari sekarang mungkin kamu sudah bisa mulai berhenti ya teman Pro 2 untuk mengukur orang lain dengan standar kamu. Lagian kenapa sih harus mengukur orang lain atau memberikan penilaian orang lain sesuai standar kamu teman Pro 2? Karena kan orang punya jalan cerita yang berbeda. Hanya satu kesamaan, sama-sama manusia juga kita. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke beberapa lagu. Ada Nadine Amizah dengan judulnya Bertaut.

Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih bersama, karena kita sudah di penghujung cerita penutup hari. Harus ayah akhirnya teman Pro 2, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan pastinya teman Pro 2, panjangnya ke-nya. Oke deh, tetap stay tune terus karena ayah tetap masih pantau kamu melalui playlist-playlist terbaik di malam hari ini, karena kita sudah di Jazz Music sampai pukul 24 tengah malam nanti teman Pro 2. Enjoy terus. Terima kasih.

0: kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kan?

lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah dan tim teknik kami Bang Hotmarindo serta rekan kami Kakak Anita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Teman terbaik.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sembilan 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, peringatan Hari Lingkungan Hidup di Lebewala gaungkan Indonesia Asri. Dilansir dari rri.co.id, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Informasi selanjutnya, konser amal kolaborasi SMA Kafrateran Maumere dan Stasi Santo Fransiskus Saverius Wailiti sukses digelar di halaman gereja Stasi Santo Fransiskus Saverius Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk menggalang dana pembangunan aula gereja yang akan digunakan sebagai pusat pelayanan dan pembinaan umat. Mengusung tema bersatu dalam harmoni, bersatu untuk pelayanan, kegiatan yang berlangsung sejak pukul 18 Witas tersebut menghadirkan perpaduan seni, iman, dan kepedulian sosial. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Eltari Memorial Cup atau ATMC di tahun 2026 atau Liga 4 Zona Nusa Tenggara Timur. Kesiapan tersebut menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sepak bola sekaligus mendorong promosi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekian info Pro 2.

Radio Komodo FM Pro 2 RRIN ya teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Spada di hari Rabu 17 Juni 2026. So, how are you today? Bagaimana kabar kamu di pagi yang akan cerah ini seperti yang saya prediksi. Semoga semangat kamu tuh sudah terisi ya teman Pro 2 yang mungkin yang baru bangun tidur ya, yang sudah bersiap-siap untuk ke sekolah, ke kantor, ke kampus. Jadi Priska akan menemani kamu dari jam 5 tadi di jam 5 sampai nanti di jam 10 pagi spesial di Spada untuk hari ini. Pagi ini akan seru sekali teman Pro 2 karena kita sudah menyiapkan banyak segmen juga yang menarik yang siap menemani aktivitas teman Pro 2 FMND baik yang lagi bersiap ke kampus, ke sekolah, ke kantor tadi atau mungkin masih menikmati kopi di teras rumah nih. Jadi kita akan mulai dengan informasi di Kepo Time ya untuk ajak kita ngobrol tentang hal-hal menarik juga yang kita akan hadirkan, yang kita lansir dari rri.co.id untuk menambah insight kamu juga. Seperti biasa ya, ada Flores Your Playlist request lagunya nanti di jam 7 sampai jam 8 pagi teman Pro 2 untuk kamu yang mau request lagu, untuk kamu yang suka mendengarkan lagu kesukaan kamu pun boleh di jam 7 sampai jam 8 nanti. So ada juga spot Pro 2 spot di jam 8 sampai dengan jam 9. And then the lastnya ada obrolan langsung ya bersama narasumber kita spesial di hari ini. Kita bahas obrasnya itu tanggap bencana nih teman Pro 2 di hari Rabu. Jadi setiap paginya itu, setiap spadanya itu kita punya temanya masing-masing. Jadi di hari ini kita ajak kamu untuk ngobrol terkait dengan tanggap bencana. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, mungkin kamu berpikir bahwa ah, tanggap bencana dari bahasanya itu susah atau pasti obrolannya itu terlalu serius. Tidak ya teman Pro 2, sebisa mungkin saya akan mencoba dengan komunikasi saya yang mungkin bisa untuk kita pahami bersama mengenai tanggap bencana ini. Jadi kita sekaligus edukasi buat kamu juga untuk pentingnya kita siap siaga menghadapi bencana atau teman Pro 2, yang mana kita tidak bisa menafsirkan ya secara jelas dan bisa untuk menafsirkan secara sempurna untuk terjadinya bencana, tapi kita bisa untuk bersiaga sebelum dan setelah terjadinya bencana. Dan itu juga penting. Kita juga kan dikenal dengan Ring of Fire ya, dimana kita hidup berdampingan juga dengan gunung berapi aktif yang tersebar banyak sekali di Nusa Tenggara Timur. Kita juga tidak bisa mengelak realita itu teman Pro 2. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk bisa hidup bersama dengan itu gunung api aktif yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi teman Pro 2, kamu jangan pergi, tolong tetap bersama saya di Spada pagi hari ini. Kita ikut meramaikan siarannya dengan setelah ini akan menghadirkan informasi spesial di Kepo Time. Tapi sebelum itu kita mau kasih kamu lagu dulu nih teman Pro 2. Ada GAC dengan satu

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

malam Pro 2. Pagi hari ini kita buka dengan lagu dari Nuna dengan Rollerblade Jalan-Jalan. Ini jadi nagih ya, kayaknya banyak orang yang kalau ketemu selalu yang jalan-jalan dengan sepatu roda ke, karena itu benar-benar apa? Nagih. Di hari ini specially Kepo Time, karena kita akan bahas tentang tanggap bencana ya teman-teman Pro 2. Ada kabar yang datang dari Gunung Lewotobi yang dilaporkan letusan abu vulkaniknya tuh menyebar hingga beberapa desa di Kecamatan Talibura. Tapi tenang teman-teman Pro 2, pemerintah daerah tidak tinggal diam ya. Di sana ada BPBD Kabupaten Sika yang langsung bergerak cepat untuk turun ke lapangan, juga dengan membagikan aksi sosialnya membagikan masker kepada warga yang terdampak abu vulkanik tersebut. Jadi ada 5 desa yang menjadi fokus penanganannya, ada Desa Keringat, Timutawa, ada Ojang, Hikong, dan juga terakhir itu ada Desa Udeng Dueng. Langkah ini dilakukan untuk bantu teman-teman di sana tetap aman saat beraktivitas di tengah paparan abu vulkanik tuh teman-teman Pro 2. Dan kabar baiknya juga sampai saat ini kondisi masyarakat di sana tuh masih dalam keadaan aman, sehat, dan masih terpantau. Aktivitas teman-teman di sana juga masih berjalan seperti biasa, masih bekerja di luar ruangan, beraktivitas di luar meskipun harus sedikit ya beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang masih terpapar dengan abu vulkanik itu ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini mendengarkan siaran saya ini yang saat ini berada di wilayah terdampak, jangan lupa pakai maskernya untuk beraktivitas di luar ruangan ya, kalau bisa membersihkan pakaian yang sudah dipakai di luar ruangan itu beraktivitas, sampai di rumah itu pakaian itu langsung segera dicuci. Kemudian jangan cuma outfitnya yang diperhatikan, tapi kebersihannya juga tuh teman-teman Pro 2. Karena kalau untuk partikel debu itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung ya, itu kan bisa dirasakan saja efeknya. Jadi kalau bisa tuh kita sama-sama memprioritaskan kesehatan kita masing-masing. Juga kan pemerintah sudah berupaya kan untuk membantu ya, tapi dari kitanya juga harus pakai masker. Dan kemarin itu kan beberapa kali obrolan saya dengan, contohnya kemarin dengan Kakak Arios ya, beliau adalah salah satu orang yang paham betul mengenai mitigasi tanggap bencana, dan dimana beliau mengatakan bahwa untuk kesadaran tuh masih minim, karena masyarakat tuh masih merasa oh masih mental nih kalau abu biasa tuh kayaknya masih bisa deh untuk dihandle sendiri. Tapi itulah teman Pro 2, jangan seperti itu. Ataupun juga kesulitannya tuh adalah masyarakat itu sekarang itu masih mata pencarian tuh di dekat, aktivitasnya tuh masih di dekat gunung berapi, jadi sulit untuk meninggalkan tempat tinggalnya itu karena masih ada kebun, lahan, dan sebagainya macam itu menjadi pertimbangan untuk perekonomiannya. Tapi itulah kembali lagi, meskipun kita memikirkan perekonomian dan sebagainya macam untuk pertimbangan, tapi kesehatan juga nomor satu ya kan teman-teman berdua. Sehat dulu, baru yang lain tuh mengikuti ya kan. Dan juga BPBD dari Kabupaten Sika bersama pemerintah setempat tuh masih terus memantau ya perkembangan dari situasi saat ini, juga terus untuk mengimbau masyarakat dengan caranya masing-masing, juga untuk tetap waspada, juga mengikuti informasi resmi yang beredar, jangan termakan HOAX teman-teman Pro 2. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Kepo Time, jadi jangan kemana-mana, sini terus sama kita ya teman-teman Pro 2.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik.

Hai, Kadet Saran featuring Kali dengan Beautiful People. Cocok sekali yang dengarkan juga beautiful, yang bicara di sini juga beautiful parah. Oke, teman Pro 2, kita masih di Kepo Time ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan ada satu informasi yang ini menarik sekali ya. Di zaman serba digital saat ini, semua orang tuh pakai sosial media dan aktif ya. Ini pengguna sosial aktif tuh besar sekali ya di Nusa Tenggara Timur, khususnya di ND ini, dimana di setiap media sosial sekarang ini tuh kan bully. Kalau kita bahas tentang bully itu tidak selalu berupa dorongan untuk kekerasan fisik ya, tapi ada dengan komentar pedas, terus juga ejekan tentang penampilannya, pengucilan dari pergaulannya, sindiran yang dianggap lucu, dianggap ah cuman bercanda, kami main gila ya ini. Dengan label yang seperti itu, teman Pro 2, padahal bagi orang yang kamu labeli itu tuh bisa meninggalkan luka yang sebenarnya tidak terlihat ya kan. Jadi karena itu penting sekali kita untuk menciptakan lingkungan yang aman sebenarnya, yang nyaman untuk semua orang, terutama di mana? Di sekolah. Nah, jadi dalam kegiatan pengarusutamaan gender di RRI yang berlangsung di ND melalui guru BKI Semaka Syuradikara ND sekaligus psikolog, ada Ibu Emerensiana Uran yang mengajak seluruh warga sekolahnya untuk sama-sama menghentikan praktek bullying dan diskriminasi gender. Itu penting teman Pro 2. Dan menurutnya setiap anak tuh punya hak yang sama untuk bisa belajar, untuk bisa merasa aman tanpa merasa takut, tanpa merasa insecure ya, untuk diejek, dikucilkan atau diperlakukan berbeda karena mungkin perbedaan jenis kelamin ataupun backgroundnya dari si anak ini. Karena mungkin kita berpikir ah tidak mungkin ya, sekolah-sekolah sekarang tuh pasti mengajarkan yang bully ini pasti tepat sasaran. Itu memang kenyataan, tapi untuk kepribadian anak-anaknya ini, kemudian sampai pulang ke rumah, kemudian pengaruh orang tuanya, pengaruh lingkungannya itu, apakah juga sejalan dengan hal-hal yang disampaikan di sekolah itu, kan kita tidak tahu ya teman-teman Pro 2. Dan ini yang harusnya menjadi PR kita semua sih, tidak hanya jadi PR orang tua, tapi PR kita sebagai tetangga, sebagai kakak, sebagai sepupu, sebagai apapun itu teman-teman Pro 2, atau bahkan sebagai stranger saja yang kita melihat di sebuah postingan sosial media ada perundungan di situ. Jadi sebaiknya kita tuh bisa untuk menegur dan mengatakan bahwa hal itu tuh salah dan keliru. Jadi harus diarahkan juga teman Pro 2, berani untuk menegur orang-orang yang berbuat keliru dan salah, yang sampai menyakiti. Ini kan bisa sampainya tuh bisa ke mental kan, sampai di psikis, dengan efeknya tuh ke kepercayaan diri, kecemasan, stres, sampai dengan gangguan mental yang mempengaruhi proses belajar mereka di sekolah. Jadi dari SMK Syuradikara ND melakukan kegiatan yang menekankan pentingnya biar kita tuh paham kesetaraan gender sejak awal ya, sejak dini, biar generasi muda kita tuh bisa menghargai perbedaan, bisa menjunjung tinggi namanya nilai kemanusiaan yang pentingnya ya teman Pro 2. Sekolah tuh seharusnya jadi tempat kita untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk kita kenal sama lingkungan, untuk kita bersosial ya. Jadi budaya saling menghormati, empati, peduli terhadap sesama tuh harus terus dibangun, terus-terusan teman Pro 2, baik itu dari sekolah, dari orang tua, dari manapun kita berada tuh terus berproses, terus belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi teman Pro 2. Tidak ada salahnya kok kita untuk jadi orang baik ya kan. Oke deh, itu dia informasi spesial di Kepo Time untuk kamu nih teman Pro 2. Selalu kita akan move ke tempatnya request lagu kesukaan kamu, alias di FYP Flores Your Place, nanti di jam 7 sampai di jam 8 pagi nih teman Pro 2.

0: Podcast.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 FMND, coba kamu jujur. Jujur sekarang, lagu apa yang paling sering muncul di playlist kamu di minggu ini, atau lagu yang sering sekali kamu dengungkan, Teman Pro 2? Saya pertama, Rollerblade. Jelen-jelen yang tadi itu yang saya putarkan, itu Teman Pro 2. Itu sangat melekat di pikiran saya, dan lagu itu sering muncul juga di playlist Flash Jar Playlist ataupun di Pro 2 Hitlist yang itu. Apakah ada lagu yang bikin kamu semangat pas bekerja atau yang menemani kamu untuk mengerjakan tugas? Oh ya, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, ada Bung Yeri. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Puput kah?
0: Priska.
1: Oh, selamat pagi orang Kupeto.
0: Selamat pagi Bung Yeri, keluargaku. Bung Yeri, bagaimana kabarnya? Lama sekali kita tidak berkomunikasi ya Bung Yeri. Kita baru ngobrol lagi.
1: Tidak, kabar saya baik. Cuman saya belum ada waktu untuk bergabung di Pro 2 FMND. Saya pikir hari ini Puput yang gabung. Oh. Biasanya setiap hari Rabu tuh Puput.
0: Oh iya, Bung Yeri, kebetulan kami setiap bulan itu ganti rolling.
1: Oh iya, berarti berarti macam kayak di Pro 1 ya?
0: Iya sama, benar. Jadi Rabu bulan ini saya pagi.
1: Oh yes. Iya, tidak. Saya biasa trauma kalau di Pro 1 itu tuh, kalau macam kayak sama kayak macam acara karaoke begitu, yeah. Kayak di Pro 1 itu tuh kadang itu ini apa penyiarnya itu juga ganti-ganti. Yang bulan lalu itu Nona Angel, tahu Nona Angel kan?
0: Iya, yeah, kakak Angel.
1: Sekarang sudah ganti Bang Rian Hidayah.
0: Yes, jadi itu sudah Bung Yeri. Bung Yeri, bagaimana mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya? Apa namanya itu tuh? Apa yang nyanyinya? Yeah. Saya cerita judul. Saya cerita judul sih. Saya yeah. Nyanyi sedikit aja.
0: Iya. Yeah.
1: Saya rasa ini Ika tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Luka lama apa na na na na na na na.
0: Tapi masih ingat rasa.
1: Itu tuh, saya tidak tahu.
0: Rasa yang na na na na.
1: Iya, yang itu sudah.
0: Oke, okay, coba saya cari ya Bung Yeri ya. Oke, okay, mau kirim lagu untuk kirim request, sorry, untuk siapa?
1: Memangnya kirimlah.
0: Kirim lagu ini tidak bisa ya Bung Yeri. sorry, kirim request.
1: Oh, kirim. Mohon maaf saya agak batuk sedikit.
0: Iya.
1: Pertama buat Priska bersama operator yang lagi bertugas pagi hari ini, tetap stay tune terus di Pro 2 FMND sampai di penghujung acara nanti.
0: Yes.
1: Jangan lupa selesai pulangnya hati-hati di pulang ke Pukbato hati-hati ya.
0: Di sini Bung Yeri saya tinggalnya. Di ND di sini.
1: Oh, tidak di Pukbato, di ND, tinggal di ND kan?
0: Iya.
1: Oh iya ya, saya pikir oh berarti kayak libur kayak apa itu ya,
0: baru pulang ke sana.
1: Oh, saya pikir hari-hari tinggal di Pukbato. Di Pukbato pulang ya, pergi aja.
0: Tidak.
1: Oke, lanjut.
0: Saya sudah dapat Bung Yeri. Oke, Oma Cheryl, benar.
1: Oma Cheryl di Bonawa, selamat pagi Oma, kalau ada waktu gabung. Ada Sipri di Bowai, Bunda Ima di Momere, Marcel di Bawaria. Untuk semua-muanya saja deh, tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu di pagi hari ini. Semoga kita semuanya dihibur selalu oleh lagu-lagu pagi hari ini. Lagunya kan sudah terposisi kan?
0: Iya, saya sudah dapat Bung Yeri. Lagunya tuh Orang Baru Lebe Gacor.
1: Oke, makasih ya Ika, sampai bertemu lagi di lain. Kapan siap kira-kira tugas lagi?
0: Setiap hari Rabu. Kemudian hari Jumat pagi.
1: Oh, Jumat pagi. Yes. Sebentar siang dengan siapa?
0: Sebentar siang tuh dengan Kak Cahya.
1: Cahya. Yes. Laki-laki kah perempuan itu?
0: Cewek. Kalau saya tidak salah ya Bung Yeri ya. Ini hari Rabu.
1: Oh iya iya.
0: Siang saya cek lagi sepertinya tuh dengan Kak Cahya. Kak Cahya Wulandari itu penyiar baru Bung Yeri.
1: Oh, penyiar baru. Oh, semoga sebentar siang saya ada waktu bisa gabung, bisa kenalan dengan dia.
0: Iya, benar. Antara dua, antara Kak Cahya sama Kakak Titin, tapi antara dua itu, Bung Yeri.
1: Oh, Titin setugas lagi, Kak Titin, yang di acara ini.
0: Iya, Kak Titin tuh akan siaran lagi tuh di setiap Kamis sore, Bung Yeri. Jadi bisa dengar suara Kak Titin lagi tuh di setiap Kamis sore. Dari jam 3 sampai jam 7.
1: Tidak.
0: Kalau yang siang
1: maksudnya
0: ini...
1: Maksudnya yang... Nah, yang ngobrol-ngobrol begini kayak acara apa?
0: Request lagu
1: atau acara FYP?
0: Oh, sepertinya belum, Bung Yeri.
2: Kalau Bang Franky?
0: Kalau Bang Franky, saya tidak hafal Bung Yeri.
2: Oh.
0: Kalau Kak Franky iya, iya. Itu. Iya.
2: Oh, nah, siapa Priska?
0: Iya.
2: Terima kasih ya, nanti lain kali kita ngobrol
0: okay,
2: lagi.
0: Oke, terima kasih Bung Yeri. Baik, selamat pagi. Oke teman Pro 2, itulah Bung Yeri ya, yang selalu mendengarkan siaran kita, yang selalu request lagu dan sampai hafal kita semua yang siaran ini teman Pro 2. Kita mau putarkan juga requestan spesial dari Bung Yeri, tapi mau ajak kamu untuk ayo gabung dulu nih, ini masih pagi, sepertinya butuh yang enak-enak, butuh yang semangat-semangat. Jadi request lagu di Floresia Playlist itu menjadi salah satu mood booster kamu ya. Langsung join di 082147650422. Hello, here we go. Ini dia Eko Shofi, Tering Juan Reza Cecilino, orang baru Lebe Gacor.

0: nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Pro 2, masih panjang perjalanan kita untuk Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang saat ini mau request lagu kesukaan kamu, boleh sekali untuk join di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Bisa juga DM di akun kami itu Teman Pro 2, Pro 2 FMND. Juga bisa didengarkan di RRI Digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga Play Store. Jadi sambil kerja, sambil dengarkan playlist dari kita, sambil dengarkan informasi dari kita itu di RRI Digital. Cocok sekali kalau pagi hari ini mendengarkan lagu yang beatnya tuh kencang tapi masih oke lah untuk didengarkan saat ini dengan genre hipdut Teman Pro 2. Ada Feral Hilang dengan Keliling, Feral Hilal tuh.

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Salwa Salsabil. Ini sangat nyetrum ya teman produa, nyetrum karena Salma tuh akhirnya sudah menemukan warna dari genrenya atau teman produa, sangat plek ketiplek dirinya begitu. Kayak kalau kamu sudah tahu warna kamu, jati diri kamu, aduh dengan sendirinya tuh kelihatan begitu. Oh, ini si Salma spesial dengan suaranya yang khas, genrenya yang seperti ini, juga stylenya itu sangat menggambarkan Salma banget teman produa. Oke, Oma Cheryl gabung di pagi hari ini. Kita hubungkan dulu sama Oma Cheryl ya. Selamat pagi Oma Cheryl.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Oma, ini dengan Priska temani Oma pagi hari.
1: Oh iya, selamat pagi Nona Priska, selamat bertemu kembali lewat udara.
0: Siap Oma. Oma bagaimana kabarnya pagi ini Oma? Kesibukannya apa, sibuk
1: puji
0: sekali
1: Tuhan,
0: Oma di kios?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan okay, sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kabar saya juga baik sekali Oma.
1: Bolehkah pagi ini Oma mau minta lagu Ikan Naik di Pantai?
0: Boleh, boleh sekali. Ini untuk Oma boleh sekali. Biar kita goyang ragam ya Oma.
1: Karena sudah lama sekali
0: iya,
1: Oma
0: tidak
1: sudah
0: dengar.
1: Tidak dengar lagi iya, lagu itu Ikan Nona Priska mereka juga tidak pernah putar lagi lagu itu nak.
0: Iya jarang nak Oma saya untuk putar lagu Ikan Naik di Pantai ini Oma. Saya tunggu Oma. Saya tuh maunya tuh Oma yang request baru saya putar. Jadi spesial untuk Oma Cheryl saja.
1: Iya Oma, kalau ada kesempatan ya Oma masuk yeah. Kalau tidak Oma tidak bisa kalau yeah. Oma lagi sibuk. Ini yeah, sekarang Oma. Ini ya pembeli juga lagi tunggu nih.
0: Oh aduh, untuk pembeli Oma Cheryl sabar dulu, Oma mau request lagu. Oma, salam-salamnya silakan Oma. Mau salam-salam untuk siapa nih Oma? Halo? Halo, Oma Cheryl. Oh, jaringan ini sepertinya ya, Oma. Oma Cheryl, halo? Oke, okay. Jadi Oma Cheryl request lagu Ikan Naik di Pantai. Ini spesial buat Oma Cheryl dan juga buat teman produa yang merindukan merindukan ini teman produa, lagu-lagu lama, lagu-lagu dari Alfred Gare featuring PX Group nih teman produa. Oke, Oma Cheryl telepon lagi. Halo Oma.
1: Halo Oma. Aduh jaringan iya, ini tidak bersahabat
0: iya,
1: nih.
0: Jaringan Oma adalah jaringan. Oma mau request lagu tadi Ikan Naik di Pantai, salam-salamnya untuk siapa tuh?
1: Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Terima kasih Nona Priska, selamat pagi.
0: Oke, Oma Cheryl, selamat pagi juga. Semangat selalu ya Oma. Terima kasih banyak. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu silakan langsung join sekarang, bisa call saya juga ya di 082147650422. So here we go, Alfred Gare featuring PX Group dengan Ikan Naik di Pantai.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

malam Pro 2. Balik sama Priska menemani kamu spesial di Flores Your Playlist. Lagu pilihan dari kita sudah kita putarkan sekarang. Lagu dari kamu teman Pro 2 yang mau kita putarkan. Ada yang gabung, ada Kakak Kiren. Halo Kak Kiren. Kembali lagi ya bersama Kakak Kiren. Sudah lama saya tidak pernah request lagu. Terakhir kali mungkin saya kelas 3 SMP. Wah, sekarang apakah Kakak sudah berusia senja Kakak Kiren? Bercanda Kakak. Kakak mau request lagu Ambon Manise. Ambon Manise itu punyanya siapa Kakak Kiren? Saya carikan juga ya untuk teman Pro 2. Ambon Manise, Ambon Manise. Oke. Oh, Ambon Manise dari Tatan Karibo featuring Novia Bahmit ya. Oke, akan kita putarkan. Saya juga pernah dengar lagu ini, cuman tidak sering. Nah, ini baru dengarkan lagi nih lagu dari Tatan Karibo featuring Novia Bahmit dan Jackson Zeran. Ini lagu timur yang best abis ya. Thank you Kakak Kiren, nanti sering mampir lagi Kakak. It's okay. Di setiap pagi tuh ada di jam 7 sampai di jam 8 ada Flores Your Playlist. Kalau siang hari tuh Kakak requestnya tuh di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai di jam 12 siang. Itu panjang tuh Kakak perjalanan. Bisa Kakak Kiren untuk request lagunya. Oke, kita akan putarkan special request dari Kakak Kiren. Ini dia Tatan Karibo dengan Ambon Manise.

Mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

dengan Iqra. Nih lagu paling best to the best, best, best. Jadi up to the up, up, up. Ini best to the best, best, best. Dari Raim Laude, Iqra itu memang benar ya teman-teman. Siapakah kita? Hanya sebutir atau

Itu juga menjadi apa ya, menjadi pikiran saya di malam hari jam 1 pagi, OVT tentang kita ini siapa sebenarnya di dunia ini yang hanya sebutir debu ya teman Prodo. Jadi jangan sombong, jangan durhaka ya sebagai manusia ya, tetap berbuat baik. Dan untuk Florida Playlist kita tutup dengan requestan terakhir dari kakak Safi yang mau diputarkan lagu dari Eminem, Fast Line. Oke, kita seperti lagi rap di sini ya untuk kakak Safi, thank you lagunya. Kita akan putarkan juga. Jadi buat teman Prodo yang belum sempat gabung sama kita di Flores Your Place, bisa gabung juga di Prodo itu nanti siang ya teman Prodo. Tenang ya Zak, bisa kok untuk gabung lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan merasa tidak dapat nih waktu untuk request jadinya bad mood. Jangan sampai bad mood ya. Saya tahu teman Bro 2 yang dengarkan di rumah itu bad mood karena tidak sempat gabung. Jangan sampai bad mood ya teman Bro. Itu bisa membuat hari kamu juga menjadi buruk ya. Buruk maksudnya. Oke, ini dia requestan terakhir ya dari kakak Safi dengan Eminem, Fast Line.